0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Oke teman Prodo, masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu teman Prodo, di jam 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya. Di hari ini, ternyata tadi kan di tanggal 18 Juli kita ada memperingati Hari Internasional Nelson Mandela. Nah ternyata nih ada peringatan lain yang gak kalah penting teman Prodo, yaitu Hari Mendengarkan Sedunia. Nah, di pada kali ini kita akan membahas peringatan hari ini teman Pro 2, yang mana ini peringatan global yang penting banget yang bakal kita bahas di kesempatan kali ini. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu dong pastinya. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Gimana nih paginya? Masih penuh semangat enggak tahu ini teman Pro 2 ya. Semoga masih penuh semangat dan juga sekarang masih hari Sabtu. Mungkin anak-anak SMA, SMP, SD kayaknya masih ada yang sekolah kali ya. Nah, semoga semangat terus sama Pro 2 ya. Pokoknya kalian dimanapun kalian berada, tetap semangat dalam menjalani hari Sabtu kali ini. Dan kalau misalnya kalian belum libur, besok udah libur kok. Tenang aja kalian ya. Nah, kalau biasanya nih kita bangun tidur langsung dengar alarm atau mungkin kayak langsung nengok HP gitu, teman Pro 2 dong ngecek HP atau mungkin kayak ngidupin lagu kali ya yang playlist favorit kita gitu ya. Atau dengerin Pro 2 RR di Bukit Tinggi, boleh banget. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin sering kali kita lakuin tapi jarang banget kita sadari. Waduh, kira-kira apa tuh Emil? Nah, hari ini ternyata teman Pro 2 selain tadi ada hari Nelson Mandela ya sedunia, hari ini ternyata ada hari mendengarkan sedunia atau sebutannya dalam bahasa kampung aku yaitu World Listening Day teman Pro 2. Nah, itu dia. Jadi peringatan ini bukan tentang siapa yang paling jago dengerin lagu atau mungkin kayak paling update deh soal podcast terbaru atau mungkin tentang info terbaru gitu ya. Justru tujuannya ini mengajak kita lebih peka terhadap suara di sekitar kita teman Pro 2. Mulai dari suara alam, ada juga suara lingkungan, ada juga sampai suara orang-orang yang mungkin selama ini ingin banget kita dengerin gitu. Nah, kadang kita ngerasa udah mendengar padahal sebenarnya cuma menangkap suara aja. Nah, misalnya nih, saat teman lagi ngomong kayak atau kayak lagi curhat gitu. Nah, kita malah sibuk kayak main HP, mikirin yang lain gitu ya. Atau mungkin waktu ngobrol sama keluarga, mata malah fokus ke layar HP gitu. Nah, padahal teman Pro 2, mendengarkan itu adalah salah satu bentuk perhatian yang simple banget gitu. Jadi, tapi ini walaupun simple ya, dia punya dampak yang besar banget teman Pro 2. Jadi saat orang itu mendengar ya, merasa didengar, ini mereka juga merasa dihargai teman Pro 2. Nah, jadi makanya teman Pro 2, hari mendengarkan sedunia ini menjadi salah satu peringatan kalau misalnya telinga itu bukan cuman buat menikmati aja atau menikmati musik aja, tapi juga buat memahami dunia dan juga orang-orang di sekitar kita teman Pro 2. Ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita bakal bahas lagi. So terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisper Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya, dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman, kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya, artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan, predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman kali ya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti.

0: mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
1: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi. Faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
0: Dulu, hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
1: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi, wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat, ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
0: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa

0: adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
1: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuk yang adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
0: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
2: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering di-highlight di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
0: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih lanjutin lagi teman Pro 2 di pembahasan kali ini di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 di World Listening Day. Nah, tadi kita udah ngobrolin soal pentingnya mendengarkan orang lain. Tapi ternyata ada satu hal yang juga sering kita abaikan tanpa produa, yaitu suara-suara di lingkungan sekitar. Nah, selain ini kita bakal bahas kenapa sih suara alam ternyata punya pengaruh besar buat hidup kita tanpa produa. Nah, teman produser sendiri pernah nggak sih kayak sengaja berhenti di manapun kalian mau berhenti sebentar aja, terus dengerin suara angin, ada suara burung berkicau, kemudian ada hujan yang turun pelan, atau mungkin bahkan suara dedaunan yang tertiup angin. Nah, sekarang coba bandingin sama suara yang paling sering kita dengar setiap hari, misalnya kayak notif HP, suara motor, mobil, klakson, televisi, TV, musik, itu yang terus diputar sama Pro 2. Nah, disinilah muncul istilah yang namanya ekologi akustik, yang mana itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan melalui suara teman Pro 2. Jadi para peneliti ini percaya kalau misalnya suara di sekitar kita ini bisa menunjukkan kondisi sebuah lingkungan. Misalnya nih, hutan yang sehat ini biasanya dipenuhi suara burung atau mungkin serangga-serangga teman Pro 2. Nah, sebaliknya nih, kalau misalnya sebuah tempat ini mulai kehilangan suara-suara alami itu, bisa jadi ada perubahan yang sedang terjadi pada lingkungannya. Nah, makanya hari mendengarkan sedunia ini mengajak kita lebih sadar terhadap soundscape atau landscape suara, karena ternyata suara itu juga bisa menjadi indikator kesehatan alam. Jadi, sesekali nggak ada salahnya dong untuk lepas dulu earphone kita untuk mendengarkan music beberapa menit aja gitu, dan coba dengarkan apa yang sebenarnya sedang diceritakan oleh lingkungan sekitar. Oke, teman Pro 2. Dan hari mendengarkan sedunia ini juga mengingatkan kita bahwasanya komunikasi bukan cuma soal siapa yang paling banyak bicara, tetapi juga siapa yang mampu mendengarkan dengan tulus. Dan tentunya mulai hari ini kita coba lakukan hal-hal sederhana teman Pro 2 dengan cerita orang tua saat sarapan misalnya, dengerin teman yang sedang butuh tempat berbagi, atau dengerin suara alam saat berjalan pagi atau mungkin lagi running gitu ya. Dan yang enggak salah, yang enggak kalah penting teman Pro 2, dengarkan juga apa yang sedang dirasakan oleh diri sendiri. Satu lagi terakhir, boleh jangan lupa dengarkan Pro 2 Radio Bukit Tinggi. Itu dia poinnya ya. Dan teman Pro 2, karena memang dunia yang memang penuh dengan suara, tapi hanya orang-orang yang mau benar-benar mendengarkan yang bisa menemukan makna di baliknya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Spada di part yang kedua. Selain ini kita bakal lanjut lagi di Spada part yang ketiga, tentunya dengan pembahasan menarik lainnya. Terus stay tune aja di Pro 2 RR di Bukit Tinggi. Ada lagu Crash Adam dan juga Gus Hai yang bakal nemenin kamu di jam 7.52 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa banget sama Pro 2. So tetap stay tune di Pro 2 RR di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Angin topan adalah angin kencang yang sangat kuat dengan pusaran angin yang memiliki kecepatan 120 km per jam atau lebih. Terlihatnya gumpalan awan yang gelap, besar, juga tinggi, dan terdengarnya petir serta suara gemuruh dari kejauhan adalah tanda-tanda terjadinya angin topan. Jika hal itu terjadi, yang perlu kita lakukan adalah segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup semua jendela dan pintu, lalu kunci. Setelah itu, matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik.
1: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak jas hujan.
4: Paket, paket.
5: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
5: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
5: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Oke teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di jam 8 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 masih di Spada, tentunya dengan topik lainnya yang bakal kita bahas di hari ini teman Pro 2. Nah untuk teman Pro 2 gimana nih cuacanya di teman Pro 2? Akhir-akhir ini kan matahari itu lagi semangat banget ya keluar teman Pro 2. Kalau di kota Bukit Tinggi ini udah ada agak-agak mendung dikit nih. Kebetulan di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Nah, tempat kalian gimana nih teman Pro 2? Kalau misalnya akhir-akhir ini panas, kalau berarti bener ya dugaanku sekarang tuh lagi musim kemarau. Nah, jadi biasanya kalau musim kemarau datang, banyak yang langsung kepikiran gak sih kalau misalnya, wah ini nyamuk bakalan berkurang nih gitu. Tapi ternyata anggapan itu gak sepenuhnya benar teman Pro 2 ya. Jadi ya teman Pro 2, justru di musim kemarau seperti sekarang ini kita tetap harus waspada gitu terhadap demam berdarah denggi atau mungkin yang kita sebut DBD ya. Jadi penyebabnya ini adalah nyamuk Aedes aegypti yang mana ternyata masih bisa berkembang nih, berkembang biak dengan baik meskipun hujan jarang turun teman Pro 2. Loh Emil kok bisa kayak gitu tuh? Nah jadi gini teman Pro 2, kenapa suhu udara yang lebih hangat ternyata ini membuat proses pertumbuhan nyamuk jadi lebih cepat. Jadi ketika dari telur berubah jadi jentik lalu menjadi nyamuk dewasa hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat teman Pro 2. Jadi belum lagi air yang kita simpan di bak mandi, di toren, di ember atau drum atau genangan gitu ya, di drum gitu ya, yang biasanya nggak sering terganti karena memang nggak ada hujan kan yang membilasnya gitu. Nah di tadi teman-teman seperti inilah yang nyaman banget buat mereka hinggapi atau jadi rumah mereka yang nyaman buat nyamuk berkembang biak. Jadi teman Pro 2 jangan sampai ya kita tuh lengah hanya karena cuaca sedang cerah. Justru sekarang ini adalah waktu yang tepat banget untuk mulai mengecek lingkungan kita atau rumah kita sebelum nyamuk berkembang semakin banyak. Nah teman Pro 2, kalau ternyata musim kemarau masih berisiko menyebabkan DBD, lalu apa sih yang paling efektif untuk mencegahnya? Nah di segmen berikutnya nanti kita bakal bahas langkah sederhana yang sebenarnya ini udah sering banget kita dengar tapi masih banyak yang lupa melakukannya. Nah itu dia, so teman Pro 2 nya kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Yamal, Porro again, Doko's with him. There's the pull.

per final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga, sahabat, dan sesama pecinta sepak bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia. Mari ramaikan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di panggung publik RRI Bukit Tinggi. Senin 20 Juli 2026, dini hari. Gratis dan terbuka untuk umum. Datang lebih awal, ajak teman-temanmu, dan jadilah bagian dari sejarah malam final Piala Dunia. Ada door prize menarik menanti Anda. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi masih pembahasan kita yaitu tentang kemarau datang dan juga masalah nyamuk, teman Pro 2. Jadi welcome back lagi teman Pro 2 di sepada kali ini. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin pencegahan DBD teman Pro 2, pasti banyak yang langsung keinget dengan istilah 3M. Wah, ini dia, ini istilah yang mungkin udah kita kenal sejak kecil teman Pro 2. Udah banyak yang sosialisasi ini dulu pas zaman-zaman SD kita nih teman-teman ya. Jadi meski udah diperkenalkan sejak lama, gerakan ini masih menjadi cara paling efektif untuk memutus siklus hidup nyamuk, apalagi nyamuk Aedes aegypti tadi teman Pro 2. Nah, yang pertama ini adalah menguras. M-nya menguras, yaitu tempat penampungan air secara rutin. Jangan cuma airnya diganti aja teman Pro 2 ya. Jadi tapi dinding bak atau mungkin ember yang harus disikat karena telur nyamuk bisa jadi nempel di sana teman Pro 2. Dan kemudian yang kedua M-nya ini adalah menutup rapat. Jadi semua tempat penyimpanan air supaya nyamuk ini nggak punya kesempatan masuk dan juga bertelur, kita harus menutup dengan rapat-rapat teman Pro 2. Dan yang ketiga ini adalah mendaur ulang atau membuang barang bekas. Yang ini yaitu membuang barang bekas atau mungkin mendaur ulang yang bisa menampung air hujan atau air sisa. Misalnya nih kayak kaleng atau mungkin kayak ban bekas, pot bunga atau mungkin yang terakhir yaitu botol plastik. Nah, ternyata teman Pro 2, gerakan ini ditambah menjadi 3M+. Jadi plusnya ini adalah langkah tambahan seperti kayak menaburkan larvasida bisa di yang mana jika diperlukan ya. Kemudian membersihkan saluran air, memangkas tanaman yang terlalu rimbun hingga menghindari penumpukan barang di sekitar rumah. Nah, yang menariknya lagi teman Pro 2 ya. Ternyata kegiatan ini nih sebenarnya enggak butuh waktu yang lama banget. Kayak cuman spend waktu 10 sampai 15 menit aja setiap minggunya untuk mengecek lingkungan rumah. Dan itu juga udah membantu banget, udah helping banget gitu mengurangi risiko berkembangnya nyamuk atau penyebab DBD tadi gitu. Nah, selain menjaga lingkungan tetap bersih, ternyata kita juga perlu melindungi diri secara langsung dari gigitan nyamuk nih teman Pro 2. Caranya gampang kok, nanti kita bakal bahas setelah ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Sayang, sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Intermezzo.
6: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
5: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan masih di pada kali ini di jam 8:42 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan tentunya masih dengan pembahasan kita yaitu lindungi diri dengan 3M tadi untuk menjaga kita dari DBD teman Pro 2 ya, dan juga pastinya nyamuk yang berbahaya tadi Aedes aegypti. Nah, teman Pro 2, selain memberantas tempat berkembang biaknya nyamuk nih, kita juga perlu melindungi tubuh kita sendiri, of course. Nah, misalnya nih, dengan menggunakan lotion anti nyamuk ketika beraktivitas, terutama pagi dan juga sore hari. Ini karena memang merupakan waktu favorite untuk nyamuk Aedes aegypti sendiri, teman Pro 2. Nah, kalau memungkinkan ya, gunakan juga pakaian yang berlengan panjang ketika berada di area yang mungkin sekiranya kamu pikir banyak nyamuk gitu ya. Nah, di rumah kan juga bisa nih memasang kayak kawat kasa pada ventilasi atau mungkin jendela supaya nyamuk ini gak mudah masuk ke dalam ruangan kita teman Pro 2. Dan juga tidur kalau bisa menggunakan kelambu juga yang masih menjadi pilihan yang cukup efektif buat kamu teman Pro 2. Nah, gak cuman itu, menjaga daya tahan tubuh itu juga penting banget nih. Jadi makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, tidur berkualitas, dan juga rutin berolahraga. Dan ini tentunya akan membantu sistem imun bekerja lebih optimal. Memang teman Pro 2, daya tahan tubuh ini nggak bisa mencegah gigitan nyamuk. Tetapi tubuh yang sehat biasanya lebih siap menghadapi berbagai penyakit. Karena memang pada akhirnya mencegah tentu jauh lebih baik, lebih mudah dibandingkan harus menjalani perawatan akibat DBD. Nah teman Pro 2, lalu gimana sih? Kalau misalnya kita tuh mulai merasakan gejala yang mengarah ke DBD, jangan asal ngobati sendiri teman Pro 2, karena penanganan yang cepat ini bisa membuat perbedaannya sangat besar. Nanti kita bakal bahas setelah ini teman Pro 2 di segmen yang terakhir. Terus aja stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI Baca berita terbaru dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
5: Intermezzo.
6: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
7: Tebakan apa lagi, Cut?
6: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
7: Pedagang di lampu merah?
6: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
7: Jawabannya apa, Cut?
6: Jawabannya itu tukang gas.
7: Alasannya?
6: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
5: Intermezzo. Terbaik.

Oke, teman Prodo masih di 90,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita masih di sepada teman Prodo di jam 8.54 waktu Indonesia Barat, teman Prodo. Dan kita lanjutin lagi ya. Jadi ada satu hal yang sering terjadi adalah banyak orang mengira DBD ini hanya demam biasa. Padahal teman Prodo semakin cepat dikenali, semakin besar peluang untuk pulih loh tanpa komplikasi, teman Prodo. Nah, kalau misalnya kalian ya teman-teman mengalami demam tinggi yang datang tiba-tiba, kemudian ada sakit kepala yang sakit banget gitu, kemudian ada nyeri otot juga dan juga sendi, kemudian ada muncul ruam di kulit atau mungkin badan terasa sangat lemas, sama produk jangan nunda-nunda untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ya. Tentunya dokter juga akan melakukan pemeriksaan agar penyebab demam ini bisa diketahui lebih cepat. Nah, tentunya penanganan sejadi ini sangat penting karena memang DBD ini bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius lagi jika terlambat ditangani nih teman-teman. Jadi meskipun sekarang sedang musim kemarau teman produk, jangan pernah kayak kamu tuh ngerasa aman sepenuhnya dari ancaman DBD ya. Biasakan untuk menjalankan 3M plus yang tadi, jaga kebersihan lingkungan, lindungi dari gigitan nyamuk, tingkatkan daya tahan tubuh, dan juga segera periksa ke dokter jika muncul gejala-gejala yang mencurigakan. Nah, karena memang lingkungan yang bersih itu teman Prodo ya, bukan cuma membuat rumah terasa nyaman, tetapi juga menjadi langkah sederhana untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan juga orang-orang di sekitar kita, tentunya dari ancaman demam berdarah. Dan teman Prodo, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara sepada ya. Selamat pagi teman Prodo 2 selama 3 jam tadi dari jam 6 sampai ke jam hampir jam 9 ini. So teman Prodo 2 setelah ini bakal ada musik Prainer yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 9 sampai jam 10. Dan sekali aku mau pamit dari ruang dengar kamu teman Prodo 2 ya di sepada kali ini. Dan tentunya nanti setelah ini bakal ada rekan Uwud yang bakal nemenin kamu di santai siang dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti. So sekali lagi aku mau pamit, see you next time and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman terbaik kamu tuh Mambro 2, Davi Prada masih nemenin kamu sekarang di jam 9 pagi. Dan seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu Mambro 2 akan ada tamu spesial yang bakal datang ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Dan hari ini langsung aja gue spill, hari ini kedatangan Ivana Berliana. Dan dia adalah seorang wanita berprestasi asal Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tenggara, Tengah. Jadi pokoknya nanti kita bakal ngobrol, buat kamu yang pengen nanya dan ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105 atau 2.

0: Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, Music Planner.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti yes, suasana juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan,
1: gak ada angin
0: sama sekali.
1: Yang ada urusan di negara kita lagi ada angin semeraut itu.
0: Ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman berdua nonton di RRI Net, pastinya iya, sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang talenta dan masih unyu-unyu tapi enggak ya. masih kecil-kecil tapi udah dewasa kok. Karena okay, beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya,
0: wow,
1: gitu, Putri wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity, iya, okay, tapi baru rilis single.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan, dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia dari sisi POV dia, kok bisa keluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau putri pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke. Dan hari kita kedatangan Ivana Berlian.
2: Halo everyone.
0: Halo.
2: Selamat
0: Ivana.
2: Selamat pagi.
0: Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya di modeling,
2: yeah,
0: terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin yeah, Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Mm-hmm. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi
0: wow, okay,
2: aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolah aku dulu. Mm-hmm. Itu lagi selenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
0: Jauh loh.
2: Jauh,
0: bukan di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Iya, di Morowali Utara.
0: Okay.
2: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, oke, okay, oke. Okay.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya, mm-hmm, saya ditawarkan karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau nggak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan memang mm-hmm, tertarik di dunia modeling juga. Mm-hmm. Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
0: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya,
2: ya
0: berarti ya.
2: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA.
0: Mm-hmm.
2: Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai putri pariwisata Morowali Utara.
0: Oke. Okay. Kalau tugasnya sebenarnya yeah, dari Miss Pariwisata itu yeah, apa sih sebenarnya?
2: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya okay, di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata.
0: Hmm.
2: Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi, ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional, harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi,
0: yes,
2: kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional.
0: Oh,
2: ya,
0: okay.
2: Jadi dari tim saya, beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria's Pertangerang.
0: Oh gitu,
2: yeah,
0: oke. Okay. Wah, cukup lengkap juga ya, yeah, jadi kita tahu juga sih itu pemberi dua. Nice, nice, nice. Tapi kalau berarti, kalau mulai nyanyinya itu yeah, dari?
2: Sebenarnya, saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan okay, emang suka menyanyi.
0: Yeah. Oh, yeah, emang udah dari lama ya?
1: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Hmm, sehingga yeah, kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan. ya, kan? Suara udah bagus. Akhirnya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
0: Oke. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Iya. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
2: Iya, yes, betul sekali. Karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, tujuannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini, hingga bisa rilis lagu.
0: Ini lagu perdana nih berarti?
2: Yes, betul sekali Kak.
0: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
2: Yes, betul sekali.
0: Nanti kita bakal ngomongin soal lagu itu mau berdua setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 berdua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: aku benar-benar nggak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke teman Pro 2, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini,
2: yeah, gitu, betul, ya. Kak.
0: Tapi sebenarnya ada nggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence, ya?
2: Iya. Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
2: Betul.
0: Ya.
1: Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget, yeah, sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin pemproduksi juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip.
2: Beda Pendapat gitu.
0: Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik, ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu.
0: Iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah,
2: iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip,
2: beda prinsip
1: itu udah fondasi, ya.
2: Iya, bisa. Fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priyadi, itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Ya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul. Ya.
0: Iya lagi, prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang nggak cocok sama prinsipnya, ya nggak bisa sama sekali tolerir,
2: ya,
0: gitu.
2: Bisa, ya.
0: Interesting. Oke, okay, ini kamu dapet inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Okay. Produser lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak, okay, Ibra Marsuki.
0: Oh, yeah. Berarti ini cerita full dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay, okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan, yeah, dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Yeah. Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku,
0: okay,
2: tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur, ya. Jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan, ya kan.
0: Iya. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya,
2: iya,
0: sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah,
2: iya,
0: setiap hari.
2: Benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
2: Iya, standar. Iya, standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju, ya Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok. Jadi kayak melihat video-video ini, ah aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip itu kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain deh. Aduh, bukan prinsip gue lagi, gitu, ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Guna mental sih.
0: Iya sih, ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 3 detik pertama, 30 detik kedua, dan 20 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dape kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya. Jadi switch beat jadi, apa dia. Segala macam.
1: Karena dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian first.
0: Iya kan?
1: Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Iya. Karena dia dengar di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis. Itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B.
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih teman-teman berdua. Oke deh kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 teman-teman berdua. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke teman bro, masih di Music Banner pastinya bersama gue Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini. Dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B ya,
1: masih easy listening lah.
0: Iya, gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh, yeah. Kalau ini masih ada bassnya kental banget. Terus yeah, itu juga
1: dan notasinya masih normal lah, yeah. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena dia aku bilang miring banget gitu kan, yeah, outside yeah, the box. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia yeah, musik gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, yeah, apa namanya, berarti kamu kan banyak nih tergelutnya.
2: Yeah.
0: Jadi model iya.
2: Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Nyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Mm-mm. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, mm-mm, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari, hmm, dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing, yes, dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi, dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja, kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan
0: yeah,
2: pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu, dan itu betul, bener, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk
0: iya,
2: mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri,
0: bener,
2: bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu.
0: Yeah.
2: Jadi orang-orang yang taunya aku enggak cuma soal Miss doang, aku enggak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri lagu. Mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss, tapi gue punya lagu juga,
2: iya,
0: gitu.
2: Bener.
0: Gak cuman gara-gara gue Miss gue promoin
2: iya,
0: lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya,
2: iya,
0: lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025,
0: mm-hmm,
2: dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta,
0: Jakarta,
2: jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke keraton,
0: mm-hmm,
2: ada keraton Kesepuhan sama keraton Kenoman.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian aku juga berkunjung ke makam raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Jalan-jalan Jawa
2: yes,
0: berarti ya.
2: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang.

0: membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku. Seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
1: Amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivan R&B terus berarti.
0: Oh, harus dong.
1: Oke. Ditunggulah ya untuk project selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadi lah ya.
0: Amin.
1: Seru banget ya hari ini.
2: Seru.
1: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya, kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
2: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan. Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling menduli kata biskota. Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan.
0: Nah, bener.
2: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
1: Berkolaborasi, featuring
2: atau bikin single yang berduaan gitu.
1: Ah, interesting. Oke deh, Top Pro 2. Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
2: Siap.
1: Dan pastinya boleh promosi buat Kapo Top Pro 2 sekali lagi nih. Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke, Mam Pro 2, masih di Lazim FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue, Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan Mam Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya, seperti apa, bincangkan dulu seperti apa, aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok gak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini, jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip ya, berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Rio nih, kira-kira kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan.
0: Okay.
1: Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media
1: ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar.
0: Iya lagi.
1: Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak?
0: Iya iya.
1: Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja, kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama.
0: Okay.
1: Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta, itu nggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Kenapa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: AI atau enggak.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Gitu. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Ivana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Ya.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan. Indah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih Mam Pro 2 yang dengerin Music Planner, kita ganti jadi di sore hari jadi makin seru.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong,
1: chill,
0: macet-macetan.
1: Music Planner.
0: Dengerin Music Planner deh tuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi Mam Pro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zi Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauro.
0: Dadah, sampai ketemu lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut di Santai Siang hari ini. Sebelum kita berpindah ke program berikutnya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari serial drama keluarga Little House on the Prairie yang dipastikan akan berlanjut ke musim kedua di Netflix. Pengumuman tersebut disampaikan sebelum musim pertama serial ini resmi tayang perdana pada 9 Juli 2026, dilansir dari Tudum by Netflix. Serial tersebut merupakan adaptasi terbaru dari seri buku klasik karya Laura Ingalls Wilder. Cerita tersebut mengisahkan kehidupan keluarga di wilayah Amerika Barat pada abad ke-19. Kita beralih ke berita kedua. Demasif membuka babak baru dalam perjalanan musik mereka dengan merilis single terbaru berjudul On Our Own. Lagu yang dirilis pada 27 Mei 2026 itu sekaligus menandai langkah baru mereka sebagai musisi independen dengan target pasar global. Last but not least, teman-teman Pro 2, distributor Neon yang berasal dari Amerika menghadirkan film terbaru, Hope, dengan genre fiksi ilmiah, thriller, dan aksi. Karya ini sangat dinantikan oleh semua orang dikarenakan sutradara dan para cast yang terlibat dalam proses pembuatannya. Dimainkan oleh aktor dan aktris ternama seperti Hwang Jung-min, Hyo-yeon, Michael Fassbender, Tyler Russell, dan Alicia Vikander, serta disutradarai oleh Na Hong Jin yang terkenal karena The Wailing dan Hope, mulai tayang pada 15 Juli 2026 di Korea Selatan. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, senang banget ya Utaru is here dan bisa menyapa lagi ruang dengar kamu. Edisi 18 Juli 2026 ya, di Santai Siang hari ini. Dan seperti biasa teman-teman Pro 2, di Santai Siang hari ini Uut bakal nemenin kebersamaan kamu itu kurang lebih 5 jam ya, dari pukul 14 sampai dari pukul 10 maksudnya sampai ke pukul 15 nanti teman-teman Pro 2. Dan tentunya ada 5 jam kebersamaan kita hari ini ya. Dan tentunya diisi dengan rangkaian program ya, mulai dari pukul 10 sampai ke pukul 12 itu bakal ada zona musik kamu ya, dan nanti dilanjutkan dengan Funtertainment dari pukul 12 sampai ke pukul 13, dan dari pukul 13 sampai ke pukul 14 bakal ada Pro 2 Sport dan kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga. Dan nanti di satu jam terakhir kita bakal dengerin top 20 Indonesia Bukit Tinggi ya teman-teman Pro 2 sampai ke pukul 15 nanti. And anyway, udah di pukul 10 lewat 13 menit dan kita ini udah berada di zona musik kamu. Jadi langsung aja nih teman-teman Pro 2, Uut bakal puterin lagu requestan pertama nih yang udah masuk ke WhatsApp kita ya. Ini banyak banget dari teman-teman berbinar. Ini request lagunya Sabrina Leanor, haha. Dan juga nanti bakal Uut puterin Waltz Akhir Zaman. Ini requestan dari We Are 1FM. So teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 ya, di pukul 10 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng Uut ya, kita di zona musik kamu. Tapi teman-teman Pro 2, sebelum kita bacain ya requestan-requestannya nih, teman-teman Pro 2, Uut mau infoin, ada gak sih teman-teman Pro 2 yang kerasa gempa tadi tuh ya di jam 10 lewat 10? Nah emang kerasanya kayak sebentar ya, tapi cukup bergetar gitu ya teman-teman Pro 2. Nah jadi buat teman-teman Pro 2 yang ada di Bukit Tinggi khususnya, stay safe aja ya. Kalau misalnya terjadi gempa susulan, jangan panik ya, tetap harus waspada lah intinya ya. Dan untuk saat ini belum tahu ya penyebabnya itu dari mana, sumbernya, terus berapa kekuatannya, dia belum tahu. Nanti kalau misalnya udah ada info lanjutan, kita bakal infoin. Nah, teman-teman Pro 2, beralih dari gempa ya, kita bakal bacain requestan-requestan yang udah masuk ke Instagramnya Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Nah, tapi sebelum itu ya, sebelum kita bacain, Uut mau ngasih tahu dulu buat teman-teman Pro 2 yang pengen request, caranya gimana? Tinggal langsung aja ke Instagram Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tinggal dicari aja flyer zona musik kamu ya teman-teman Pro 2. Nanti di sana ada linknya, tinggal diisi aja sama lagu-lagu dan penyanyi yang pengen teman-teman Pro 2 request ke Uut di zona musik kamu untuk hari ini. Atau juga bisa melalui WhatsApp kita ya di 0811 6699 480. Nah tadi kita udah dengerin dua lagu di awal ya yang di request sama teman-teman Pro 2. Ada Sabrina Leanor, Haha, dan juga ada Walls Akhir Zaman dari Roni Parulian. Nah next ini bakal ada Cegil dari Nabila Takiyah dan juga Jagat Rasa ya dari Samuel Cipta. Ini requestan dari Kazania ya. Jadi teman-teman Pro 2 ditunggu ya requestannya nanti sampai ke jam 12 siang nanti. Jadi dimanfaatin aja waktunya semaksimal mungkin. So ini dia, ada Nabila Takiyah dengan Cegil.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bareng Uut, ya kita di Zona Musik kamu nih di pukul 10 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya kita masih puterin requestan-requestan yang sudah masuk ya, baik itu melalui Instagram kita ataupun melalui WhatsApp ya teman-teman Pro 2. Nah next ini Uut bakal puterin requestan yang bisa dibilang requestannya gak pernah padam ya, alias selalu di request sama teman-teman Pro 2, selalu pokoknya gak pernah absen deh dari Zona Musik kamu gitu. Nah ini ada di ujung minggu dari Mesa Hira ya. Ini requestan dari Gaby Gartiana. Kemudian ada juga dari Kak Aprianti Sahid. Habis itu dari Iza.

Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Angies seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Makasih Kak Zulia. Ditunggu ya lagunya teman-teman Pro 2 tadi yang request di ujung minggu dari Mesa Hira dan juga Angie Carvalho. So buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request, nah kalau nanya masih bisa nggak? Ut, masih bisa banget. Tapi kalau dari sekarang requestnya, karena nanti kalau udah mepet-mepet jam 12, tentunya Ut udah puterin requestan-requestan yang udah masuk terlebih dahulu, ya kan? Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen lagunya diputerin di Pro 2 Bukit Tinggi, langsung aja meluncur ke Instagram kita dan juga ke WhatsApp kita di 0811 6699 480. So, here it is, ada Mesa Hira dengan Di Ujung Minggu.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya. Mending buang di tempatnya, daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 di pukul 10 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Nggak kerasa ya, udah hampir 1 jam aja nih kita di zona musik kamu. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang belum request nih, coba tanya ke diri kalian, udah yakin nggak kalian nggak mau request? Nah, barusan kita udah dengerin ya, ada Remuk dari Angie Carvalho. Jadi buat teman Pro 2 yang nggak mau buat hati remuk, nah buruan aja request langsung ya ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi atau lewat WhatsApp kita di 0811 6699480 ya. Nah, next teman-teman Pro 2, ya seperti biasa ya, kita masih puterin requestan-requestan yang sudah masuk ke list kita nih dan juga udah masuk ke playlist Uut. Nah, ini ada Teman Bahagia dari Jazz. Jazz apa Jazz ya? Ini requestan dari Mas Theo. Halo santai siang, ini Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Teman Bahagia dari Jazz. Terima kasih. Sama-sama Mas Theo. Habis ini Uut puterin ya. Semoga Mas Theo selalu monitor Uut di RRI Digital. Karena kalau dengerin langsung terestrial ya enggak nyampe ya kan. Karena Mas Theo ini agak jauh ya dari Magelang ya. Oke, setelah dari Teman Bahagia, kita bakal dengerin, nah, kita pindah dulu ya ke Korea Selatan. Nah, ada Cortis dengan Red Red. Ini requestan dari Kak Vika. Assalamualaikum Kak, aku Vika di Matur. Request lagu Cortis Red Red. Salam buat kakak yang lagi siaran. Makasih ya Kak. Sami-sama ya. Oke, teman-teman Pro 2, kita langsung aja puterin dua lagu selanjutnya. Bakal ada Teman Bahagia dari Jazz dan juga Cortis dengan Red Red. Nah, teman-teman Pro 2, sekali lagi Uut himbaukan. Uut, ya pokoknya Uut kasih tahu deh buat teman-teman Pro 2 yang pengen request. Nah, langsung aja meluncur ke Instagram Pro 2 RRI Bukit Tinggi atau ke WhatsApp kita di 0811 6699480. Jangan sampai kamu kelewatan zona musik kamu dan request di program lainnya, karena kita gak bakal bisa puterin ya. Oke teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap dengerin terus dan setia bareng Uut di zona musik kamu, tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
2: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2. Ya, kita masih di zona musik kamu. Barusan ada Sumpah Mati dari Selena Grace featuring sama Andi Rianto. Siapakah yang merequest lagu ini, teman-teman Pro 2? Nah, ini ada Kak Ninda ya dari Bandung nih yang request lagu Selena Grace Sumpah Mati. Ya, apa sih yang disumpahin sampai sumpah mati gitu loh, kayak apa sih yang terjadi gitu. Nah, teman-teman Pro 2, kita masih puterin ya sampai jam 12 siang nanti lagu-lagu yang udah masuk nih ke playlist kita ya, teman-teman Pro 2. Next ini bakal ada Yovie Widianto, Kim dan Neida dengan lagunya Kini. Ini requestan dari siapa nih? Kak Berlian Permata ya. Oke. Kak Berlian sabar ya, setelah ini Wood puterin. Nah, habis dari Yovie Widianto, Kim dan Neida, kita bakal ke Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Ya gak ada salah apa-apa sih, pengen nyalahin aja sebenarnya. Maklum lah ya kan cewek. Ini requestan dari Kak Yeni Lindawati. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kalau nanya sama Wood masih bisa gak sih? Wood request masih masuk slot gak sih? Of course masih, tapi kalau teman-teman Pro 2 kirim requestannya sekarang ya. Jadi Wood ingatin lagi nih, teman-teman Pro 2 jangan lupa request ya. Langsung aja ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi, atau juga bisa melalui WhatsApp kita ya di 0811669940. Oke? Jadi Wood tunggu requestannya, dan sembari kita menunggu requestan lainnya yang bakal Wood puterin, nah kita dengerin dulu requestan dari Kak Ninda, ada Yovie Widianto, Kim dan Neida dengan Kini.

0: kepikiran nggak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan nggak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Yamal, Porro again, Doku's with him. There's the pull back.

final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga, sahabat, dan sesama pecinta sepak bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia. Mari ramaikan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di panggung publik RRI Bukit Tinggi. Senin 20 Juli 2026, dini hari. Gratis dan terbuka untuk umum. Datang lebih awal, ajak teman-temanmu, dan jadilah bagian dari sejarah malam final Piala Dunia. Ada door prize menarik menanti Anda. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara, tetap di udara.

Pak aku dari Fajar Nur ya teman-teman Pro 2. Tadi baru satu nih yang request dari Yeni Lindawati. Nah habis lagunya diputer muncul dua lagi nih dari Dewi Kurnia 53 sama Brit Jenny 29 ya teman-teman Pro 2. Ya semoga kakak-kakak yang dua ini udah dengerin lagunya Wood puterin ya. Semoga bisa sedikit menghibur juga nih di weekend kayak gini. Mana tahu ada teman Pro 2 yang gak pergi berlibur yang kerja kayak Uut. Semoga bisa sedikit menghibur ya teman-teman Pro 2. Kalau kurang menghibur ya udah request satu lagi aja ya kan. Next teman-teman Pro 2 bakal ada Liodra dengan Pura-pura, requestan dari Kazatia ya. Dan juga habis dari Pura-pura, kita enggak pura-pura lagi karena bakal ada Telenovia dari Reality Club, requestan dari Kak Siti Aisyah 667. Oke. Nah, teman-teman Pro 2, jadi kita langsung aja puterin requestan selanjutnya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mau request, ya caranya tinggal langsung aja ke Instagram kita di @pro2rribukitinggi. Tapi jangan dikirim lewat DM ya, teman-teman Pro 2. Tinggal dicek aja di story kita, itu ada flyer ya zona musik kamu. Nah, tinggal diisi aja linknya. Atau juga kalau mau lebih mudah bisa lewat WhatsApp kita di 0811669994 80. Next teman-teman Pro 2 bakal ada Liodra dengan Pura-pura. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Hah, kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
4: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
5: Hai, kali ini aku
6: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
7: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
8: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
6: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
4: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
9: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
4: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Okay, teman-teman Pro 2 ya, ada Telenovia dari Reality Club. Nah, next teman-teman Pro 2, kita bakal puterin requestan dari Kak Faiza Sakib. Nah, ini requestannya Iconic by Mistake dari Elite, Lisrafim dan Ketsei ya. Okay, teman-teman Pro 2, kita gak perlu berlama-lama, kita langsung aja puterin ke requestan selanjutnya. Tapi sebelum itu, infoin lagi buat teman-teman Pro 2 yang mau request, bisa langsung aja ke Instagram kita di @pro2rri Bukit Tinggi, atau juga bisa ke WhatsApp kita di 0811 6699 480.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan bu, ini bukan gosip.
1: Terus apa bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman Pro 2, gak kerasa udah hampir 2 jam kita di zona musik kamu untuk hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah request lagu bareng Uut, mau itu di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Dan semua lagunya udah Uut puterin, semoga bisa menjadi penghibur buat teman-teman Pro 2. Dan nanti kita ketemu lagi di pukul 12 ya di Funtertainment. Dan untuk zona musik kamu bisa teman-teman Pro 2 ikuti lagi besok ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang. So, ini dia lagu terakhir dari zona musik kamu untuk hari ini, ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars.

Yamal, Porro again, Doku's with him. There's the pullback.

final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga, sahabat, dan sesama pecinta sepak bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia. Mari ramaikan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di panggung publik RRI Bukit Tinggi. Senin 20 Juli 2026, dini hari. Gratis dan terbuka untuk umum. Datang lebih awal, ajak teman-temanmu, dan jadilah bagian dari sejarah malam final Piala Dunia. Ada door prize menarik menanti Anda. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara, tetap di udara.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 masih di Pro 2 Bukit Tinggi and it's time for fun entertainment. Teman-teman Pro 2 yang bakal temenin kamu dari jam 12 sampai jam 1 siang nanti. Dan tentunya teman-teman Pro 2 di fun entertainment ini kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia entertain ya. Kita bakal kasih update buat kamu dari dunia entertain. Nah, yang update pertama nih teman-teman Pro 2, ada kabar duka dari dunia perfilman internasional. Buat teman-teman Pro 2 yang pernah nonton Home Alone 2, Lost in New York, pasti masih ingat sama sosok nenek yang tinggal di taman dan selalu ditemani burung-burung merpati. Nah, pasti ingat lah ya. Dan ini karakter Pigeon Lady itu diperankan oleh aktris asal Irlandia, Brenda Fricker. Nah, teman-teman Pro 2, Brenda Fricker ini dikabarkan meninggal dunia di usia 81 tahun setelah mengalami penurunan kondisi kesehatan. Dan tentunya kabar ini dikonfirmasi langsung oleh agensinya pada Jumat ya kemarin, 17 Juli 2026. Banyak orang yang mungkin cuma mengenal Brenda ini sebagai Pigeon Lady, padahal perjalanan karirnya Brenda ini jauh lebih panjang daripada cuma di Home Alone 2 itu. Bahkan di tahun 1990, Brenda ini juga mencatat sejarah sebagai aktris Irlandia pertama yang berhasil memenangkan Academy Award atau Oscar kategori aktris pendukung terbaik lewat film My Left Foot. Nah, setelah lebih dari 60 tahun, teman-teman Pro 2, Brenda Fricker ini aktif bermain film, serial televisi, sampai teater ya. Bahkan gaya aktingnya dikenal sederhana tapi selalu berhasil bikin penonton itu ikut ngerasain emosi dari karakter yang dia perankan. Dan kalau kita ngomongin tentang Home Alone 2, karakter Pigeon Lady memang bukan tokoh utama ya teman-teman Pro 2, bahkan itu juga sebagai tokoh figuran gitu. Tapi justru kehadirannya jadi salah satu bagian yang paling diingat sama penonton. Dan lewat percakapannya dengan Kevin, karakter itu ngajarin tentang kesepian, sahabatan ya, dan juga pentingnya berani membuka hati untuk orang lain. Ya, kadang emang kayak gitu ya teman-teman Pro 2. Ada karakter yang waktu tampilnya itu cuma sekilas aja, sebentar doang, tapi kesannya itu bisa nempel banget di ingatan para penontonnya. Jadi teman-teman Pro 2, kita ucapkan selamat jalan untuk Brenda Fricker dan terima kasih untuk semua karya dan karakter yang udah nemenin kita ya, dan nemenin masa kecil banyak orang. Semoga Brenda bisa beristirahat dengan tenang. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, update pertama dari dunia entertain untuk siang hari ini. Nanti tentunya masih bakal Uut berikan update-update lainnya dari dunia entertain. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada Afgan dengan Lestari Merdu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
3: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
4: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
3: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
4: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
3: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
4: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
5: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
6: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita break dulu dari Fun Entertainment untuk siang hari ini karena nanti tepat di pukul 12 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat kita bakal mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita jelang dulu dengan lagu bernuansa Islami.

Oke, teman-teman Pro 2, tepat di pukul 12 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat karena beliau selalu makan secukupnya. Rasulullah bersabda, "Kami adalah kaum yang tak pernah makan sebelum lapar dan bila kami makan tidak pernah sampai kenyang." Makan memang menjadi salah satu syarat untuk hidup. Bila kita tidak makan pada waktunya, zat-zat pembakar dalam tubuh kekurangan bahan bakar yang mengakibatkan pembakaran tidak terjadi. Bila pembakaran tidak terjadi, panas badan kita berkurang dan darah tidak bisa teratur lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro2.

Oke, teman-teman Pro 2 masih di Funtertainment untuk siang hari ini ya. Nanti kita masih akan berikan update dari dunia entertain untuk siang hari ini, teman-teman Pro 2. Nah, update kedua nih, siapa nih teman-teman Pro 2 yang dulu itu pernah nonton 13 Going on 30? Nah, film romcom yang rilis tahun 2004 ini termasuk ke salah satu film coming of age yang sampai sekarang itu masih sering banget direkomendasiin buat ditonton. Nah, ada kabar baru nih teman-teman Pro 2, Netflix ini lagi ngerjain versi reboot dari film 13 Going on 30 ini, dan yang bikin banyak orang makin penasaran itu adalah Jessica Alba yang dipastikan ikut bergabung sebagai salah satu pemainnya. Nah, menurut laporan dari Deadline, Jessica Alba ini bakal satu layar bareng Emily Bader, kemudian ada Logan Lerman, dan juga ada Adeline Rudolph. Tapi sayangnya sampai sekarang Netflix itu masih nutup rapat ya, masih mengunci soal karakter yang bakal diperanin sama Jessica Alba sendiri. So, tentunya fans masih dibikin buat main tebak-tebakan ya, kira-kira dia bakal meranin siapa gitu loh. Nah, buat yang belum pernah nonton nih versi aslinya, 13 Going on 30 ini bercerita tentang Jenna, seorang remaja 13 tahun yang tiba-tiba kebangun dalam tubuhnya saat berusia 30 tahun. Nah, dari situ dia belajar kalau jadi orang dewasa itu ternyata nggak semudah yang dibayangin waktu masih kecil. Nah, yang bikin reboot ini makin menarik, Jennifer Garner, pemeran Jenna di film original, juga tetap ikut terlibat sebagai executive producer. Jadi, walaupun pemainnya banyak yang baru, sentuhan dari film pertama itu bakal masih tetap ada. Dan sutradaranya kali ini adalah Britt Haley. Sementara proses syutingnya sendiri udah dimulai di Los Angeles. Jadi sekarang tinggal nunggu aja nih, apakah reboot ini bisa ngasih kesan yang sama kayak versi tahun 2004 atau malah hadir dengan cerita dan nuansa yang benar-benar baru. Nah, ini masih menjadi pertanyaan dan akan ditunggu-tunggu deh oleh orang-orang yang udah pernah nonton 13 Going to 30 ya. Jadi kalau teman-teman Pro 2 ada yang udah nonton versi originalnya, nah, ditungguin aja gimana nih nanti kita lihat versi rebootnya apakah bakal lebih asik atau justru tetap yang original yang paling mantap. Nah, kita tunggu aja ya teman-teman Pro 2. Itu dia update kedua dari dunia entertain untuk siang hari ini. Tapi kita ke mana dulu ya? Kita dengerin dulu deh lagu dari Kygo, Avicii featuring sama Sandro Cavazza, ada Forever Yours.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Ese nasibnya wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Iyo, roh aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak. Gak wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur ae.
0: Walah, ya wis lek gitu. Cen kon gak solutif awakmu iki.

teman-teman Produa. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

So itu dia teman-teman Pro 2, update kita di dunia entertain, tepatnya di program Funtertainment untuk siang hari ini. Gak kerasa kita udah hampir 1 jam ya teman-teman Pro 2, dan nanti kita ketemu lagi di pukul 13 dengan program berikutnya. Kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga di Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dari pukul 13 sampai ke pukul 14 nanti. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia dengan ini menyatakan

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, satu, dua. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro 2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, jaya!
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman-teman Pro 2 di pukul 13 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, masih bareng Uut tentunya, kita di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan di pukul 13.00 ini ya, bukan 13.00 lagi sih, udah di 13 lewat 13 menit ya teman-teman Pro 2, kita udah ada di program selanjutnya nih ya. Kayak yang udah Uut bilang tadi, kalau kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga tentunya di Pro 2 Sport sampai ke pukul 14 nanti. Nah teman-teman Pro 2, kalau ngomongin seputar dengan dunia olahraga, karena sekarang pas banget juga momentumnya sama Piala Dunia 2026 ya teman-teman Pro 2. Jadi kita bakal kasih update dulu deh dari Piala Dunia 2026. Nah ini update-nya bukan dari match pertandingan, tapi ini adalah final Piala Dunia 2026 yang bakal punya halftime show pertama sepanjang sejarah. Nah kalau biasanya final Piala Dunia itu cuma identik sama pertandingan yang super menegangkan ya, karena menentukan siapa sih yang bakal jadi juara dunia di tahun ini gitu kan. Nah kalau yang tahun ini ceritanya bakal beda teman-teman Pro 2. Soalnya untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia itu FIFA bakal ngadain halftime show resmi di partai final. Dan ya bener aja, konsep yang selama ini lebih identik sama Super Bowl sekarang bakal hadir juga di final Piala Dunia 2026. Dan menurut laporan The Guardian, jeda turun minum di final nanti itu diperkirakan bisa berlangsung sekitar 25-30 menit. Wow, cukup lama ya, hampir setengah jam. Padahal aturan resmi dari IFAB itu sebenarnya menetapkan waktu istirahat antar babak itu maksimalnya 15 menit gitu. Tapi sampai sekarang FIFA emang belum ngumumin secara resmi berapa lama durasi jedanya, jadi masih banyak yang nunggu kepastiannya ya. Dan finalnya sendiri itu bakal mempertemukan Spanyol versus Argentina di New York New Jersey Stadium pada hari Senin 20 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan yang bikin makin heboh, halftime show ini dikurasi langsung sama Chris Martin, vokalis Coldplay ya. Dan line up yang diumumin juga gak main-main loh ya, mulai dari Madonna, Shakira, wah ini udah gak heran lagi ya. Kemudian ada BTS, keren banget. Habis itu ada Justin Bieber, ada Burna Boy, sampai ke penampilan spesial dari Tom Cruise, Laura Pausini, Robbie Williams, dan iShowSpeed yang juga disebut bakal ikut meramaikan acara. Jadi bisa dibilang final kali ini tuh bukan cuma soal siapa yang angkat trofi nantinya teman-teman Pro 2, tapi juga soal gimana FIFA nyoba menghadirkan pengalaman baru buat penonton di stadion maupun yang nonton dari rumah. Nah, teman-teman Pro 2, kalau menurut kalian gimana nih, halftime show ini bikin final Piala Dunia jadi makin seru? Atau kalian lebih suka konsep klasik yang kayak biasa, yang langsung lanjut ke babak kedua tanpa pertunjukan? Nah, kalaupun memang ada halftime show ini yang hampir setengah jam ini, nah pastinya bakal menjadi sebuah pengalaman yang baru juga ya teman-teman Pro 2. Jadi kita cobain aja kalau misalnya memang benar gitu. Nah itu dia teman-teman Pro 2, update pertama dari Pro 2 Sport untuk siang hari ini. Nanti kita masih bakal kasih update lainnya ya dari dunia olahraga, apakah masih dari Piala Dunia atau dari cabang olahraga lainnya. Nah tetap stay tune terus aja pokoknya ya, karena kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Roni Parulian, ada Pesona Sederhana.

0: sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja, tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Sains ternyata nggak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, sains hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
2: Yamal, Porro again, Doko's with him. There's the full pass.

transfer final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga, sahabat, dan sesama pecinta sepak bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia. Mari ramaikan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di panggung publik RRI Bukit Tinggi. Senin 20 Juli 2026, dini hari. Gratis dan terbuka untuk umum. Datang lebih awal, ajak teman-temanmu, dan jadilah bagian dari sejarah malam final Piala Dunia. Ada door prize menarik menanti Anda. RRI Bukit Tinggi, sekali di udara, tetap di udara.

0: 2, 3.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Oke, teman-teman Pro 2 di pukul 13:31 waktu Indonesia Barat. Balik lagi nih bareng Uut, kita masih ngobrolin seputar dengan dunia olahraga di Pro 2 Sport. Nah, teman-teman Pro 2, kalau biasanya perebutan juara 3 itu dianggap last chance ya buat nutup turnamen dengan manis, ternyata nggak semua pelatih ngelihat pertandingan ini dengan cara yang sama. Contohnya nih, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel terang-terangan bilang kalau baik Inggris maupun Prancis itu sebenarnya sama-sama nggak pengen main di laga perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026 ini. Menurut dia, pertandingan ini hadir setelah dua tim sama-sama ngerasain kekecewaan karena gagal lolos ke final. Bahkan Tuchel pun bilang secara mental kondisi pemain ini masih berat karena target utama mereka adalah main di partai puncak, bukan bertanding lagi buat posisi ketiga gitu. Dan buat banyak pemain, semifinal yang kalah itu masih jadi beban yang belum hilang. Istilahnya luka lamanya ini aja belum sembuh, malah disuruh bertanding lagi gitu loh. Tapi ya walaupun kayak gitu, pertandingan tetap harus dijalanin karena nggak mungkin kan kayak udahlah nggak usah lah tanding lagi lah, kasih aja ke Inggris gitu kan kata Prancis. Yang Prancis bilang nggak usah lah, kasih aja lah ke Inggris. Nggak kan, nggak mungkin gitu ya, tetap harus bertanding kayak gitu. Dan Inggris nanti bakal ketemu dengan Prancis di Miami buat nentuin siapa yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Tapi di sisi lain, teman-teman Pro 2, pelatih Prancis Didier Deschamps juga mengakui kalau ini memang bukan laga yang mereka inginkan. Tapi ya mau gimana lagi, ya kan? Tetap harus disikapi dengan serius karena membawa nama negara. Dan menariknya, teman-teman Pro 2, walaupun banyak yang nganggap perebutan juara 3 ini cuma bonus match, tetap ada gengsi yang harus dipertaruhkan. Selain soal podium, beberapa pemain itu juga masih punya kesempatan ngejar catatan individu, termasuk persaingan top skor turnamen ya. Nah, teman-teman Pro 2, menurut kalian gimana nih, laga perebutan juara 3 ini masih penting enggak sih buat ditonton, atau kalian kayak ya udah sih kita langsung aja nunggu finalnya gitu. Kalau Uut sih tetap penting ya, teman-teman Pro 2, karena kan ya namanya pertandingan itu pasti ada kalah dan menang gitu, dan juga harus ada dong yang menempati posisi ketiga gitu. Jadi tetap penting ya, gak boleh langsung kecewa aja karena gak berhasil ke final. Oke, teman-teman Pro 2, nanti masih bakal ada satu update lagi dari dunia olahraga ya. Apakah masih di Piala Dunia atau kita pindah ke cabang lainnya? Kita dengerin dulu deh satu lagu dari Tulus, ada Tukar Jiwa. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas.

0: Gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Teman terbaik.

Oke, teman-teman Pro 2 masih dari Pro 2 Bukit Tinggi ya. Kita masih ada di program Pro 2 Sport. And of course, Wood masih bakal ngasih update ya dari dunia olahraga untuk siang hari ini. Kalau tadi ya udah ada 2 update semuanya dari Piala Dunia 2026, teman-teman Pro 2. Nah, sekarang kita bakal pindah nih, kita pindah cabur ya. Kita ke mana ya? Ke otosport dulu deh ya. Kita ke Formula One, teman-teman Pro 2. Tadi malam itu udah berlangsung free practice 1 dan free practice 2 dari Belgian Grand Prix ya, teman-teman Pro 2. Dan ada kabar yang sempat bikin fans Alpine deg-degan nih dari Formula One. Nah, pembalap Alpine yaitu Pierre Gasly mengalami kecelakaan saat sesi latihan bebas kedua atau free practice 2 di Grand Prix Belgia di sirkuit Spa ya. Dan insiden itu terjadi ketika mobilnya kehilangan traksi di salah satu tikungan cepat keluar ke area gravel. Kemudian mobilnya ini menghantam pembatas sampai ke bagian belakang mobilnya itu mengalami kerusakan yang cukup parah ya. Kita bisa lihat seberapa hancurnya mobilnya Pierre Gasly kemarin gitu, dan akibat insiden tersebut sesi FP2 bahkan sempat dihentikan dengan red flag. Dan untungnya teman-teman Pro 2, setelah keluar dari mobil, Pierre Gasly ini langsung memberikan kabar kalau dirinya I'm fine gitu, tenang, aku baik-baik aja gitu. Dan tim Alpine itu juga memastikan pembalap asal Perancis ini gak mengalami cedera serius dan tetap siap untuk melanjutkan weekend ini ya dengan balapan di GP Belgia. Nah, kalau sekarang sih fokus timnya adalah memperbaiki mobilnya Gasly ya, supaya bisa siap dipakai di free practice 3 nanti dan juga di kualifikasi nanti malam, teman-teman Pro 2. And of course juga biar mobilnya itu bisa dipakai lagi buat sesi race-nya besok. Nah, dari Gasly sendiri ini bilang kalau sebelum kecelakaan itu mereka sebenarnya lagi ngetes beberapa pengaturan baru di mobilnya. Jadi walaupun hasil akhirnya ini kurang ideal, masih ada data yang bisa dipakai tim buat evaluasi jelang kualifikasi dan balapan utama gitu. Nah, sirkuit Spa ini memang dikenal sebagai salah satu trek yang paling menantang ya di kalender Formula One, teman-teman Pro 2. Tikungannya cepat, cuacanya sering berubah drastis, dan ada sedikit kesalahan aja tuh bisa langsung berujung insiden. Jadi emang kita gak heran ya kalau misalnya setiap tahun itu selalu ada aja momen yang bikin jantung kita tuh ikut deg-degan kayak gitu. Jadi teman-teman Pro 2, semoga aja Gasly bisa bangkit di sesi berikutnya dan tampil dengan maksimal. Karena di Formula One itu satu insiden di hari Jumat belum tentu nentuin hasil balapan nanti di hari Minggu ya, karena itu baru free practice. Nanti kita penentuannya tentu di race day ya, di hari Minggu, tepatnya di tanggal 20 Juli 2026. So itu dia teman-teman Pro 2, update kita dari dunia olahraga, tentunya di Pro 2 Sport untuk siang hari ini. Nanti tentunya kita masih bakal ada Pro 2 Sport sampai ke pukul 14.00. Tapi kita dengerin dulu satu lagu dari Jisoo, ada Flower.

0: Katina mana titulong sa wanita tila jak samudera pa lepet surang dibulei lepet duo.
1: Pada waktu-waktu tertentu, Tini Amama saling bertukar pendapat di dalam sebuah bangunan tua yang menjadi salah satu saksi perkembangan Islam di ranah Minang. Di waktu lainnya, juga bisa didengar lantunan ayat suci mengangkasa dari bibir mungil anak-anak di sana. Masyarakat sekitar pun tak mau ketinggalan untuk ikut menghidupkan bangunan tua ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Surau Tua Lubuk Bau, mereka menyebutnya. Berada di sisi jalan raya, membuat surau ini mudah disinggahi oleh siapapun yang tertarik pada pandangan pertamanya. Ya, arsitektur surau ini memang cukup menarik, dengan gonjong yang menopang kubah di atasnya. Seolah memancing siapapun untuk mencari tahu kisah apa yang tersimpan di dalam bangunan kuno yang terletak di Corong Lubuk Bau, Nagari Batipo, Tanah Datar. Tidak hanya nuansa keagamaan yang kental terasa pada surau ini, namun juga atmosfer sejarah dan budaya yang seolah masih melekat pada bangunannya. Betapa tidak, surau ini dibangun pada zaman kolonial Belanda, sehingga logo mahkota kerajaan Belanda pun masih bisa kita saksikan terukir di dinding gonjong surau, disertai ukiran khas Minangkabau dan Cina. Begitu menarik perpaduan budaya yang tergambar lewat arsitektur masjidnya. 30 tiang kayu bersegi 8 menopang bangunan yang didirikan sekitar tahun 1896 ini. Sama seperti pembangunan rumah gadang, surau ini pun tidak menggunakan paku untuk menyatukan bagian yang satu dengan yang lain. Padahal ada beberapa lantai yang harus ditopangnya. Masing-masing lantai punya fungsi sendiri, seperti yang disampaikan Bapak Armi Lestari, penjaga surau Lubuk Bau.
2: Surau Nagari Lubuk Bau Wakko adalah cagar budaya di tahun 1992. Surau ko ada sampai tiga, lantai satu, lantai dua, lantai tiga, menara yang paling atas. Kegunaannya lantai satu untuk baraja TPA, rapi adat. Kalau tidak putih rapi adat di bawah ke tiga dua. Sampai tiga dua orangnya dikurangi kan. Nah, di tingkat 2 daya selesai bawa ke tingkat 3. Kurangnya semakin dikurangi. Kalau daya putih di tingkat 3 atau dibawa ke menara. Sampai di menara atas itu harus selesai segala sesuatu masalah.
1: Nilai-nilai adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Ketabumlah terlihat jelas pada arsitektur surau Lubuk Bau ini. Tiga atap bertingkat mengandung filosofi bahwa dalam adat Minangkabau ada tiga dasar untuk mengambil sebuah keputusan, yakni tali tigo sapilin. Kemudian menara azannya yang berbentuk segi delapan melambangkan delapan arah mata angin, dengan maksud bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang dapat memberi kebaikan bagi makhluk di alam semesta. Selain itu, lambang segi delapan juga mengibaratkan perjalanan adat nan salapan dalam masyarakat Minangkabau. Sedangkan ukiran pakis di bagian luar serambi melambangkan kebijaksanaan, persatuan, dan kesatuan dalam negari. Siapa sangka bahwa ternyata surau tua yang penuh dengan nilai historis dan filosofis ini punya peran besar dalam melahirkan tokoh negara dan pengembang agama Islam di Sumatera Barat. Buya Hamka, sosok yang tidak asing lagi kontribusinya terhadap Indonesia dan Islam, pernah menimba ilmu di sini. Bahkan memilih surau ini sebagai tempat lahirnya inspirasi karya besarnya, tenggelamnya kapal Van der Wijk.
2: Kalau mengenai Buya Hamka, Buya Hamka waktu beliau kita cetek, beliau itu di Siko pada Jagamo dulu. Sehingga ada kisahnya dengan orang Siko, namanya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di Siko kejadiannya, Siko bukunya, Siko filmnya.
1: Dalam perkembangannya, Surau Tua Lubuk Bau telah menjelma menjadi destinasi wisata religi dan wisata sejarah yang dapat dijelajahi. Meski tak jauh dari surau ini, terdapat masjid yang cukup luas. Namun, masyarakat masih menggunakan surau ini sebagai tempat belajar mengaji, mempelajari adat, serta tempat musyawarah dan kegiatan lainnya. Seolah tak rela, surau bersejarah ini dibangun sia-sia oleh nenek moyangnya dan menua tanpa guna di tangannya.

Di pukul 13:58 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, saatnya untuk Uut pamit undur diri dari ruang dengar kamu di Santai Siang hari ini ya. Nanti di 1 jam terakhir, tepatnya di program Top 20 Indonesia Bukit Tinggi, bakal di take over sama penyiar yang lain. Kira-kira siapa? Nah, tetap stay tune aja makanya ya. Nah, teman-teman Pro 2, gak kerasa Uut ya temenin kamu dari pukul 10 sampai ke pukul 14 nantinya ya. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di hari ini. Besok kita ketemu lagi di Spada dari jam 5 subuh sampai ke jam 10 pagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, and see you.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Pro 2, ketemu lagi sama Ica Maisa di siang menjelang sore ini, edisi 18 Juli Top 20-nya teman-teman. Dan kali ini kita bakal kasih tahu kamu siapa aja sih pemuncak lagu Indonesia terbaik dalam 20 chart teratas kita minggu ini. Langsung aja yuk, cus kita cek di posisi ke-20. Ada yang harus turun 2 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa. Pertama berhasil bertahan selama 20 minggu di dalam chart kita dengan lagunya

Posisi 19 ada newcomers kita. Ini kesayangan banyak orang juga. Apakah lagunya ini nanti tiga-tiganya bakal masuk chart juga atau gimana? We'll see ya teman-teman. Kali ini ada Selena Grace feat Andi Rianto, Sumpah Mati.

Posisi 18, ada yang harus turun nih sayangnya 2 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa ya. Rara Sudirman udah berhasil bertahan selama 19 minggu di chart kita dengan lagunya Apa Salahnya.

posisi 17. Ini berhasil naik 2 peringkat ya teman-teman di minggu ini, dan udah 2 minggu di chart kita meskipun baru, tapi lagunya emang enakan banget ya. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.

posisi ke-15, berhasil naik nih 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 3 minggu di chart kita. Ini bisa dibilang salah satu divo yang ada di Idol ya teman-teman. Saat ini lagi naik daun banget. Ada Samuel Cipta, Jagat Rasa.

Posisi 13, sayangnya nih terjun bebas dia 5 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa lah ya. Ada Sabrina Leanor yang udah bertahan sama 17 minggu di chart kita dengan lagunya, Haha.

posisi 12 teman-teman. Nih berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu. Dan udah 5 minggu di chart kita ada salah satu lagu terbaru dari Kesha Lefronka, Pelarian.

Posisi 11 ini berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu. Dan udah 6 minggu di chart kita, ada salah satu penyanyi jebolan idol terbaik juga ini teman-teman, ada Liadra dengan Pura-Pura.

Posisi 10 berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 7 minggu di chart kita. Nah, ini lagu yang cukup relate banget sama pekerja akhir-akhir ini ya teman-teman. Ada Salma Salsabil dengan Hush You.

Posisi 9 berhasil naik 1 peringkat dari minggu lalu dan udah 8 minggu di chart kita. Aduh, ini lagunya galau tapi enak, gimana ya? Ini ada Angie Calvalo dengan Remuk.

Posisi 7 teman-teman. Ya kali ini dia berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 9 minggu di chart kita. Ada lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

Number 5, kita udah sampai di top 5 kita minggu ini. Tapi sayangnya ini lagunya harus turun 2 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa. Udah 15 minggu juga di chart kita, ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku.

Lanjut kita ke posisi 4 teman-teman. Ada yang berasa naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 11 minggu di chart kita. Ada lagu yang kayaknya aku banget. Ada NPD dengan Sempurnanya Aku.

Runner up kita minggu ini teman-teman, ada yang berhasil naik nih 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 12 minggu di chart kita. Ada lagu lama yang di remake lagi dengan nuansa yang baru, ada Yovie Widianto, Kim, Neida, Kini.

Posisi puncak kita siapakah yang mendudukinya? Tapi kita bakal recap dulu. Dari posisi 20 tadi ada Marna Tama dengan Lupa. Di posisi 19 ada Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Di posisi 18 ada Rara Sudirman, Apa Salahnya. Dilanjut juga posisi 17, Adrian Khalif, 2001 Kali. Posisi 16 ada Salma Salsabil dengan Memori. Dan di posisi 15 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 14 ada Raim Laude dengan Menari-Nari. Dan di posisi 13 ada Sabrina Leonor dengan Haha. Posisi 12 ada Keisha Levron, Kapelarian. Dan di posisi 11 ada Lyodra, Pura-Pura. Posisi 10 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Dan dilanjut di posisi 9 ada Angie Calvalo dengan Remo. Posisi 8 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Dan di posisi 7 ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Sedangkan di posisi 6 ada Bianca Dimas, Fede Nelwan, Sejauhku Memandang. Dan di posisi 5 ada Fajar Nur dengan Sembuh Tanpaku. Posisi 4 NPD, Sempurnanya Aku. Dan di posisi 3 ada NON Arli Lesmana, Sesi Potret. Posisi 2 Yovie Widianto, Kim Neida dengan Kini. Dan di posisi 1 adalah lagu yang viral juga di TikTok akhir-akhir ini, teman-teman, yang berhasil naik dari posisi 2 ke posisi 1 minggu ini dan udah 13 minggu di chart kita. Ada lagu jedak-jeduk dikit tapi kayak gimana ya? Langsung aja deh, ini dia. Ada Dia dan Indah Kuls dengan Malu-Malu yang akan menutup Top 20 kita hari ini. Sampai ketemu di Top 20 International.

0: Teman-teman Pro2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info di sore hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban tenggelamnya kapal motor KM Nurul Salsa, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dan hingga hari ketiga operasi, Jumat 17 Juli 2026, sebanyak 25 penumpang masih dinyatakan hilang dalam setelah proses pendataan dan verifikasi terbaru dilakukan. Berdasarkan data sementara, kapal tersebut mengangkut 78 orang saat mengalami kecelakaan di perairan barat Pulau Spolasi. Sebanyak 52 penumpang berhasil ditemukan selamat, sedangkan satu korban dinyatakan meninggal dunia setelah proses evakuasi berlangsung. Kepala Kantor Basarnas Kelas A Makassar Muhammad Arif Anwar, beliau menjelaskan perluasan pencarian dilakukan setelah posko menerima laporan tambahan dari sejumlah keluarga korban yang belum terdata sebelumnya. Tim SAR kemudian memperbarui daftar korban agar seluruh proses pencarian berlangsung lebih terarah dan menyeluruh. Dan pada hari ketiga, tim SAR gabungan membagi wilayah pencarian menjadi dua sektor untuk mempercepat penyisiran di lokasi kejadian. KN SAR Kamajaya 104 bertugas menyisir sektor kedua, sedangkan KRI Marlin 877 memfokuskan pencarian pada sektor pertama. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi bersama dengan Basarnas Makassar selama operasi pencarian berlangsung, dan pemerintah berharap seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan sehingga memberikan kepastian bagi keluarga yang menunggu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan kita lanjut lagi di program Top 20 Internasional Bukit Tinggi.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Malam Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan kita udah ada di Top 20 Internasional. Pasti pada kepo dong, siapa aja sih yang ada di Top 20 chart kita minggu ini untuk lagu-lagu barat dan juga lagu-lagu Korea atau lagu-lagu mancanegara lainnya lah gitu ya. Langsung aja di posisi 20 ada newcomers kita dengan IOI, Suddenly.

Posisi 17, sayangnya nih harus turun ya 4 peringkat dari minggu lalu dan udah 20 minggu di chart kita. Nih salah satu boybandnya hype juga nih, adiknya BTS ada Enhypen dengan Night.

posisi 15, berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu, teman-teman. Dan ini udah 5 minggu di chart kita. Ini adalah salah satu soloist terbaik juga dari Korea Selatan saat ini, ya teman-teman ya. Ada Woods dengan Everglow.

Di posisi 12 ini udah 7 minggu di chart kita dan naik 2 peringkat minggu ini. Ada boyband juga yang sering banget di request akhir-akhir ini juga, teman-teman, ada Cortez dengan Brad.

posisi 11, naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 8 minggu di chart kita. Ini adalah satu band internasional kesayangan aku juga nih, teman-teman, dan lagunya aku suka banget. Yang ini lagi ada Lenny dengan Prettiest Thing I've Ever Seen.

Posisi 8 nih, tadi ada adiknya, sekarang nih abangnya. Naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 10 minggu di chart kita. Ada BTS dengan Sweep. Sweep.

Posisi 7, sayangnya harus turun 2 peringkat dari minggu lalu ya, tapi gak apa-apa. Ini udah 17 minggu di chart kita. Ini ada girl band Indonesia yang go international. Ada Nona dengan Sizzle.

Posisi 5 teman-teman, harus turun nih 2 peringkat dari minggu lalu. Tapi dia udah 16 minggu kok di chart kita, udah cukup lama. Ada Blackpink dengan Go.

Posisi ketiga sayangnya nih harus turun nih ya dari minggu lalu dari posisi puncak dan udah 15 minggu di chart kita. Ini adalah salah satu lagu galaunya dari Abang Bruno Mars, ada Risky Doll.

Runner up for this week berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 13 minggu di chart kita. Ada Love dengan Maria, beda lagu.

di posisi puncak kita minggu ini, teman-teman, ada siapakah dia? Tapi kita recap dulu yuk. Dari posisi 20 tadi ada IOI dengan Suddenly. Posisi 19 ada Ariana Grande dengan Hated I Met You Love Me. Posisi 18 ada Baby Monster dengan Cium. Dan dilanjut di posisi 17 ada Enhypen dengan Knife. Posisi 16 ada Niall Horan dengan Little More Time. Dan di posisi 15 ada Woods dengan Everglow. Posisi 14 ada Lucas Graham dengan To Know A Girl. Dan di posisi 13 ada Treasure Better Than Me. Di posisi 12 ada Cortez dengan Red Red. Dan di posisi 11 ada Lenny, Prettiest Thing I've Ever Seen. Lanjut dia di middle nih, teman-teman. Di posisi 10 ada Harry Styles dengan Aperture. Dan di posisi 9 ada Hon Fit Nicki, Location Unknown. Posisi 8 ada BTS dengan Swim. Dan di posisi 7 ada Nona, Sizzle. Di posisi 6 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di posisi 5 ada Blackpink dengan Go. Posisi 4 ada Nick Jonas dengan Sweet To Me. Dan di posisi 3 ada Bruno Mars, Residual. Dan runner up kita tadi ada Love dan Maria. Dan di posisi 1 berhasil naik dari posisi 2 ke posisi 1 di minggu ini, number 1 ya. Dan ini udah 14 minggu di chart kita. Ada girl band asal Korea Selatan juga yang lagi naik daun dan lucu-lucu banget. Dan salah satu membernya itu dari Indonesia, teman-teman. Bisa tebak dong pastinya. Ada Heart to Heart dengan Root. Dan lagu Root akan menutup perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu di top 20 lainnya.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 masih bareng aku Robby Oktais dan kita masuk di Insta Inspirasi kita. Teman-teman Pro 2 dan di Insta ini program menghadirkan inspirasi untuk kita menjadi versi yang lebih baik. Dan kali ini aku pengen ngebahas rahasia awet muda tetapi ternyata berawal dari sikap. Nah teman-teman Pro 2 kalau mendengar kata awet muda mungkin teman-teman langsung berpikir kayak adalah skincare, olahraga, pola makan yang sehat gitu ya. Padahal ada satu hal yang sering terlupakan yaitu sikap dan cara kita menjalani hidup teman-teman. Bahkan sebuah artikel dari yang aku pernah baca nih ya menyebutkan kalau penampilan yang menarik dan terlihat awet muda ini bukan hanya dipengaruhi oleh faktor fisik aja. Tetapi juga oleh energi positif yang terpancar dalam diri. Orang yang bahagia, orang yang percaya diri dan optimis cenderung terlihat lebih segar dan lebih menarik. Salah satu kebiasaan sederhana yang bisa membuat orang tampak lebih muda itu adalah tersenyum dengan tulus teman-teman. Karena senyum ini bukan hanya membuat orang lain bakal merasa nyaman, tetapi juga bakal membantu mengurangi stres dan juga memperbaiki suasana hati. Tapi selain senyum, ada yang namanya percaya diri. Percaya diri ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Saat kita menerima diri sendiri apa adanya, rasa percaya diri akan terpancar secara alami. Bukan karena merasa paling sempurna, tapi karena kita nyaman menjadi diri kita sendiri. Nah, teman-teman Pro 2, ternyata masih ada nih sikap-sikap lain yang gak kalah penting supaya kamu bisa terlihat muda. Nah, kita bakal bahas di calling selanjutnya. Dan jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Lapangan kerja yang berkualitas adalah kunci masa depan bangsa. Bukan hanya soal jumlah, tapi juga nilai dan keberlanjutan. Indonesia mendorong semangat kewirausahaan agar lebih banyak anak muda berani mencipta, bukan hanya mencari kerja. Industri kreatif kita tumbuh dari seni, budaya, teknologi, hingga konten digital. Dan semua ini didukung oleh infrastruktur yang terus dibangun, menghubungkan desa dan kota, mempermudah akses, dan mempercepat pertumbuhan. Mari bergerak bersama, membangun masa depan yang produktif, inovatif, dan inklusi. Astacita, Indonesia maju untuk semua.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: bukan cuma soal skill pemain, tapi juga soal adaptasi dengan cuaca ekstrim. Di Rusia tahun 2018, beberapa pertandingan dimainkan dalam suhu yang cukup dingin. Bikin pemain harus ekstra menjaga stamina. Suasana dingin ini justru memberi pengalaman berbeda, baik untuk pemain maupun penonton. Sebaliknya, di Qatar tahun 2022, tantangan datang dari panas yang luar biasa. Bahkan jadwal pertandingan sampai diubah ke akhir tahun supaya suhunya lebih ramah. Stadion-stadion juga dilengkapi teknologi pendingin canggih biar pemain tetap nyaman. Perbedaan ekstrim ini menunjukkan kalau sepak bola bisa beradaptasi di berbagai kondisi. Dari dingin menggigit sampai panas terik, semangat Piala Dunia tetap sama, menyatukan dunia lewat permainan.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya, budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash, tenang, scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu punya ide gila buat bisnis atau karya kreatif? Jangan cuma disimpan di draft aja. Lewat Astacita, kemandirian ekonomi kreatif dan UMKM jadi prioritas buat kita semua. Saatnya produk lokal jadi primadona dan anak muda jadi penggeraknya. Yuk gaspol karya kamu dan buat Indonesia bangga dengan kreativitasmu.
2: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
4: Apa sih mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
5: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
6: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
5: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
6: Maksudnya gimana?
5: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
6: Gak tau.
5: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
6: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
5: Hah, biar apa?
6: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
5: Ah, serah deh, serah.

Kalau mau produk, kita lanjut lagi pembahasan kita di hari ini ya. Dan guys, pernah gak sih kamu bertemu seseorang yang mungkin usianya udah gak lagi muda, tapi auranya tetap ceria dan juga menyenangkan? Dan salah satu rahasianya itu adalah berpikir positif dan selalu optimis. Jadi teman-teman, orang yang baik ini memiliki cara pandang yang positif terhadap hidupnya, cenderung lebih bahagia. Nah, lebih santai menghadapi masalah, dan juga hal itu yang membuat dia terlihat ekspresif wajahnya, walaupun cara mereka berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi selain itu teman-teman Pro 2, beliau juga menjaga hubungan sosial yang sehat juga sangat penting. Bergaul dengan orang-orang yang sportif, terus membawa energi positif, dan ini juga bisa membantu mengurangi stres serta meningkatkan kualitas hidup kamu. Tapi teman-teman, sikap lainnya itu adalah terus belajar dan memiliki rasa ingin tahu. Jadi mempelajari hal-hal baru ini bakal membuat otak tetap aktif, menambah wawasan, sekaligus juga menunjukkan kalau kita ini memiliki semangat hidup yang tinggi. Tapi ternyata teman-teman, semangat seperti inilah yang bakal membuat seseorang tampak lebih menarik di mata orang lain. So, awet muda bukan hanya soal usia, tapi juga soal bagaimana kita menikmati hidup kita.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id.

0: Jauh di lepas pantai Sumatera Barat, Kepulauan Mentawai menyimpan harta karun bagi para pecinta selancar. Lebih dari 70 spot surfing dengan ombak yang konsisten sepanjang tahun membuat Mentawai masuk ke dalam daftar top 10 surf destinations in the world. Banyak atlet dunia datang ke sini setiap tahun, berburu gelombang yang bisa mencapai 3 hingga 4 meter dengan formasi yang rapi dan panjang. Bagi masyarakat Mentawai, laut adalah sahabat, sumber kehidupan, dan kini menjadi magnet wisata kelas dunia. Jadi, kalau kamu mencari ombak terbaik di planet ini, Mentawai adalah jawabannya. Surga ombak yang menunggu untuk ditaklukkan.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: suatu bangsa adalah suatu kesatuan jiwa. Maka perkuat jiwa yang satu, bulatkan tekad untuk maju, berbuat sebaik-baiknya, berkata sebermanfaatnya untuk Indonesia yang jaya.
1: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Moderasi beragama adalah sikap mengambil jalan tengah di tengah perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dengan moderasi beragama, kita diajarkan untuk tetap teguh pada keyakinan sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Sikap ini membantu menciptakan suasana yang damai dan saling menghargai. Apalagi di era sekarang, perbedaan seringkali mudah memicu konflik jika tidak disikapi dengan bijak. Moderasi beragama hadir sebagai solusi agar perbedaan tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dengan memahami dan menerapkan nilai ini, kita bisa hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Piala Dunia in 1 minute.

0: 2,
1: 3. Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga kedaulatannya. Pertahanan dan keamanan bukan hanya soal senjata, tapi juga soal ketahanan pangan, energi, dan air. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Melalui swasembada, ekonomi kreatif yang tumbuh, ekonomi hijau yang ramah lingkungan, dan ekonomi biru yang menjaga laut sebagai sumber kehidupan. Inilah arah Indonesia ke depan. Kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Astacita menuju Indonesia berdaulat dan mandiri.
4: Cewek.
5: Mel, tunyong kayak ganteng eh.
6: Kumate, kenal kok.
4: Nomor HP dong, Nona.
5: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nomor rekening, kok sonde nih.
6: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening tuh salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
5: Ih, biar su, son jadi leh.

Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.

0: Tumbuh subur di ND Nusa Tenggara Timur, pohon sukun menjadi salah satu tanaman yang difavoritkan penduduknya. Batangnya yang teduh dan ringan bisa digunakan untuk membuat rumah. Kulit kayunya bisa digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Buah dan daun mudanya pun mengandung gizi tinggi untuk dimakan. Tidak heran jika di tempat asalnya, pohon ini disebut juga sebagai pohon kehidupan. Keistimewaan ini yang menjadikan pohon sukun begitu disukai oleh Insinyur Soekarno ketika beliau menjalani masa pembuangan di ND pada 1934. Beliau sering menghabiskan harinya untuk bermenung di bawah pohon sukun. Hingga pada satu ketika, gagasan tentang dasar negara Indonesia terlintas di pikirannya. Itulah Pancasila.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro 2, bareng aku Robi Oktais dan kita masih di hari ini dan kita masuk ke Pro 2 Sunset. Dan di Pro 2 Sunset ini kita bakal putarin beberapa lagu-lagu religi karena satu lagi teman-teman kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib dan juga bakal gabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Oke, okay? Kalau gitu teman-teman tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan moral bangsa Indonesia dalam menghadapi konflik dunia. Sila kedua dan ketiga menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Dengan tetap berpegang pada Pancasila, Indonesia menunjukkan sikap beretika di panggung global. Negara kita mengajarkan bahwa perdamaian dimulai dari pengakuan terhadap kemanusiaan. Pancasila juga mengingatkan bahwa bangsa besar harus mampu menjaga identitas di tengah tekanan global. Indonesia memandang konflik bukan sebagai ajang dominasi, tapi sebagai tantangan kemanusiaan. Pesan moralnya begitu jelas. Bangsa ini harus tetap beradab dan berperi kemanusiaan.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
4: Biarlah dunia, biarlah dunia.
5: Piala Dunia in 1 minute. Piala Dunia itu bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tempat lahirnya legenda sepak bola dunia. Dari dulu sampai sekarang, pasti selalu ada pemain yang bersinar dan bikin semua orang terpukau. Salah satu yang paling menarik adalah Pele, yang sudah mencuri perhatian sejak usia muda. Lalu ada Diego Maradona, yang memiliki skill luar biasa dan momen yang gak terlupakan. Dan di era modern sekarang, nama Lionel Messi menjadi salah satu nama yang paling sering dibicarakan karena perjalanan karirnya yang penuh perjuangan. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya cerita baru dari pemain-pemain hebat ini. Mereka bukan cuma jago di lapangan, tapi juga jadi inspirasi banyak orang di seluruh dunia. Jadi gak heran kalau momen mereka di Piala Dunia selalu dikenang sepanjang masa.

0: Sudah berdengar, sebelumnya kita dengarkan seruan azan maghrib hari ini. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Khalid Farizi Arda dari Man 1 Bukit Tinggi. Inilah surah Ali Imran ayat 36 hingga 42. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fakhrizi Ardan dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang insya Allah pada hari ini saya akan membacakan surah Ali Imran dari ayat 36 sampai ayat 42. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ينكر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية.

0: Amin. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah mendengar saatnya kita laksanakan sholat fardu maghrib untuk hari ini. Dari RRI Bukit Tinggi segera kita dengarkan seruan azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Yamal, Porro again, Doku's with him. There's the pullback.

akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Pariwisata inklusif dan aksesibel itu tentang bikin semua orang bisa liburan dengan nyaman, tanpa merasa dibatasi kondisi fisik, usia, atau kebutuhan khusus. Tempat wisata yang ramah kursi roda, punya guiding block, dan informasi yang jelas bukan fasilitas mewah, tapi hak semua wisatawan. Dengan desain yang inklusif, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, sampai anak-anak bisa menikmati destinasi tanpa ribet. Konsep ini juga bikin pengalaman liburan menjadi lebih aman, nyaman, dan manusiawi untuk semua pengunjung. Dari sisi ekonomi, pariwisata inklusif juga membuka pasar yang lebih luas dan bikin destinasi makin relevan di era sekarang. Jadi, liburan seru itu bukan soal siapa yang paling kuat jalan jauh, tapi soal siapa saja yang bisa ikut bahagia.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Tahukah kamu, bawang putih ternyata tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan loh, tetapi juga memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah membantu mencegah penyakit kanker. Menurut penelitian dari American Institute for Cancer Research, bawang putih mengandung berbagai senyawa penting seperti antioksidan alami, senyawa antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Kandungan-kandungan senyawa tersebut dipercaya dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker tertentu, seperti kanker usus besar, lambung, dan prostat. Jadi mulai sekarang jangan remehkan sekecil berbau tajam ini ya. Sedikit bawang putih di makananmu bisa jadi langkah kecil untuk hidup yang lebih sehat.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Baiklah teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di malam hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Dan menurut Presiden Prabowo, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kepala negara mengatakan jika bangsa Indonesia diusik negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan. Presiden Prabowo juga menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri, lanjut Presiden, mengatakan adalah anak kandung rakyat sehingga harus selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo bangga dengan TNI dan Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor buat masyarakat sehingga memudahkan untuk mendapatkan akses air bersih.
1: Baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang kita ngerasa tertinggal. Lihat orang lain kayaknya lebih rajin, lebih tenang, lebih rapi hidupnya. Sementara kita masih naik turun, masih bolong-bolong, masih sering lupa. Padahal, gak semua orang punya garis start yang sama. Ada yang jalannya cepat, ada yang perlu pelan. Dan itu gak salah. Berusaha jadi lebih baik itu bukan soal siapa yang paling duluan, tapi siapa yang mau terus jalan. Pelan-pelan, asal gak berhenti. Pelan-pelan gak apa-apa, yang penting jangan berhenti.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga.
3: Selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih
3: gue. Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
4: Ih, Roman.
5: Piala Dunia FIFA itu bukan sekedar hiasan, tapi punya makna budaya yang kuat. Setiap negara tuan rumah selalu menghadirkan karakter unik yang mencerminkan identitas mereka. Kadang bentuknya hewan, kadang juga manusia, bahkan ada yang futuristik banget. Contohnya nih, di Afrika Selatan 2010, ada Zakumi si macan tutul yang penuh warna dan energi. Lalu di Qatar 2022, muncul Langit yang tampil seperti karakter terbang khas budaya Arab. Maskot ini biasanya jadi ikon yang gampang diingat oleh fans di seluruh dunia. Gak cuma lucu, tapi juga jadi simbol semangat dan keceriaan Piala Dunia. Jadi, tiap lihat maskot, kita langsung kebayang vibe dari negara tuan rumahnya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pembangunan bangsa tidak hanya soal angka, tetapi tentang manusia dan masa depan mereka. Karena itu, kami fokus pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, yang tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga memberikan harapan dan kepastian hidup. Kami mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru, khususnya di kalangan generasi muda. Mereka adalah penggerak ekonomi masa depan yang mampu menciptakan peluang dan bukan hanya mencari kerja. Industri kreatif harus kami kembangkan. Kreativitas anak bangsa adalah kekuatan besar yang harus diberi ruang untuk tumbuh. Dari seni, musik, film, desain, hingga teknologi digital. Dan semua ini tak akan berjalan tanpa infrastruktur yang kuat dan merata. Jalan, jembatan, transportasi, internet. Semua kami akan bangun untuk potensi dan membuka akses ke peluang yang lebih luas. Karena pembangunan sejati adalah yang menyentuh semua lapisan masyarakat dari kota hingga kota.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Kucing emang paling juara bikin hati adem. Apalagi kalau udah mulai mendengkur alias purring. Kamu tahu nggak sih, suara dengkuran itu ternyata punya frekuensi khusus yang bisa bikin manusia menjadi lebih rileks. Pantes aja, banyak cat lovers yang mengatakan ditemenin kucing itu udah kayak terapi gratis di rumah. Jadi, nggak berlebihan kalau kucing disebut dokter mood yang paling imut.

Itu dia teman-teman satu lagu dari Nadine Amiza yang mana ini menceritakan kebahagiaan dan juga kelegaan yang luar biasa karena akhirnya menemukan cinta sejati yang sehat dan juga menenangkan maksudnya. Dan setelah melalui penantian yang panjang serta perjalanan asmara yang melelahkan, lagu ini adalah bentuk syukur atas pasangan yang sangat menghargai dan juga mengusahakan kebahagiaannya. Wow, that's so incredible. Lagu Nadine Amiza memang agak menyentuh banget, always selalu ya guys ya. Tapi ada pesan utama dari lagu ini. Lagu ini yang liriknya akhirnya cinta tak menguras air mata, ini menggambarkan kelegaan ya, karena udah menemukan hubungan yang damai dan penuh kasih. Terus menjelaskan juga proses panjang dan berliku ya. Ada metafora yang mengatakan berbiru lautan yang kulayar sebelummu. Nah itu tuh yang berujung pada kebahagiaan saat ini. Wow, dan terakhir itu ada yang menyoroti bagaimana sang kekasih juga sangat menghargai dirinya. Terlihat di lirik yang saat dia bilang dicinta penuh seharusnya. Lalu ada yang di bahagiaku kau usahakan. Wow, itu dia lagu dari Nadine Amiza. Dan gak kerasa udah mau 5 jam aja kebersamaan kita hari ini guys. Dan

dan apa ya. Dan kayaknya aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan kita bakal tutup kebersamaan kita kali ini. Tapi tenang, nanti bakal ada penyiar lain yang bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu di malam hari. Anyway, Bukit Tinggi hujan, guys. Dan pastinya malam ini cukup pasti bakal dingin banget. Jadi persiapkan kaos kaki, persiapkan bed cover, selimut, apapun itu ya. Karena aku rasa malam ini bakal dingin banget. Dan buat teman-teman yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, teman-teman yang malam mingguan. Ini malam minggu kan? Iya, yang malam mingguan kayaknya nggak usah dulu deh. Soalnya hujan. Tapi kalau kamu bawa kendaraan yang mobil, ya it's okay lah ya. Nggak terkena hujan. Tapi kalau nggak naik mobil, ya lebih baik ditunda aja dulu malam minggunya. Mungkin besok malam Senin aja kayak keluar sama kekasih. Yaudah deh teman-teman Pro 2, sampai sini dulu kebersamaan kita. Thank you for today. Kita bakal jumpa lagi esok di pagi hari ya. Aku bakal masuk jam 10 pagi besok. So see you tomorrow and bye-bye guys. Enjoy this night with another announcer setelah aku.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Hello, good evening ladies and gentlemen. Buset, kenapa kayak agak formal ya? And kalau pembukaannya aku udah pakai English kayak gini, berarti kita udah ada di English Corner. So we will talk in English, but not with me, Ichamai, ya. Karena kali ini kita udah ditemenin sama teman-teman aku, ciwi-ciwi yang pastinya muda banget. Ada Rindu Miftahul Rizka dan juga Raisa Azhari. Hello, guys. And today we gonna talk about sales slang edition. Karena banyak banget slang yang kayaknya udah sering kita pakai tapi mungkin nggak paham nih memang maksudnya. So aku akan persilahkan teman-teman aku di sini untuk take over English Corner for an hour today in ini edisi 18 Juli ya 2026. So here we go. The time is your Rindu and Raisa.
1: Hi hi, good evening everyone. Wherever you are and wherever you turning in from.
2: What's up everyone? How's your day? Aduh, ini dingin banget ya malam ini.
1: Iya, habis hujan soalnya.
2: Iya kan? Tapi semoga teman-teman bakal terhibur ya sama kita.
1: Benar.
2: Sebelumnya kenalan dulu deh kita, karena kita bakal temenin teman-teman Pro 2 semua dan bakal nge-hype teman-teman Pro 2 biar semangat nih belajar bahasa Inggrisnya.
1: Benar banget kak. Sun is down, violet are blue. Hi everyone, my name is Rindu.
2: Wih gokil kak Rindu. Halo kak Rindu.
1: Hai.
2: Nah aku nih gak bisa nih pantut-pantut kayak kak Rindu gini. Jadi aku langsung kenalin nama aja lah ya. So hello everyone, I'm Raisa and you guys can call me Rai for short. And wish you enjoy this talk ya.
1: Aduh, ya udah sini deh kak, biar aku yang ngasih pantun.
2: Ya udah coba.
1: Where there is a will, there is a way. Kalau yang paling mungil, udah pasti Kak Rai.
2: Wah kena banget ya, agak personal ya kak.
1: Bukan maksud okay. Aku gitu kak.
2: Tapi nggak apa-apa, lucu. Ah sebelum kita masuk ke topiknya nih, kita mau kasih tahu background kita lebih dalam lagi. So teman-teman, aku dan Rindu adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dan jurusan sastra Inggris. Dan nah, kita di sini sebenarnya lagi magang.
1: Benar, ya kan, cuma 1 bulan.
2: Iya, tapi nggak apa-apa.
1: Okay. Nah, teman-teman Pro 2 sekalian, this night you are guys listening to
3: Sales Slang Edition.
2: Ya benar banget. And today's episode is actually pretty special nih Kak Rindu.
1: Kenapa tuh Kak?
2: Karena kita bakal ngomongin topik yang fun banget nih, yang relevan banget sama teman-teman seumuran kita lah, Gen Z biasa.
1: Iya, biar nggak bosan malam ini ya.
2: Benar banget.
1: Iya, for real. And malam ini kalian gak akan kedinginan nih, karena betul, today's episode is gonna be fire. Kita bakal burning. Yeah. So, grab your favorite drink, get comfy, and say less. Nah, teman-teman Pro 2, pernah nggak sih dengar kata-kata kayak slay, period, atau cook, I'm cook, gitu. Atau yang paling umum deh, yang paling common di sehari-hari. Apa kayak tuh? Kata-kata bestie.
2: Ya, pasti pernah dengar lah ya kata-kata kayak gini. Kata-kata kayak gini kan lagi viral banget ya sekarang, di zaman sekarang nih.
1: Bener.
2: Ya kan, apalagi di percakapan anak muda yang keren kayak kita. Yang
1: bener, yang keren-keren kayak kita
2: ya,
1: gini.
2: Kan kita sering banget ya pakai kata-kata kayak gini. And terms like that actually have a name loh Kak Rindu.
1: Apa tuh Kak namanya?
2: We call it slang.
1: Oh, jadi ini yang slang tuh.
2: Iya, ini yang slang itu.
1: First thing first. Jadi, slang itu apa sih, Kak? What even is slang gitu?
2: Good question, Kak. Nah, I bet teman-teman Pro 2 juga most of you udah sering kan dengar kata-kata slang kayak gini, cuman pada belum tahu aja nih arti sebenarnya tuh apa sih gitu kan. Nah, jadi teman-teman, slang is very informal words or expression that are common in spoken language and often originates inside a specific group. For example, ya young people kayak kita gini yang keren-keren gini.
1: Iya, kita kan masih young ya kak.
2: Iya, yes,
1: masih
2: bener
1: teenager
2: banget
1: lah.
2: Iya.
1: 2 tahun yang lalu.
2: Iya, benar banget. Nah, karena since I mentioned it's for informal language ya, jadi kita pakai kata-kata informal ini di situasi yang gak formal lah ya.
1: Iya, itu harus di highlight, informal situation.
2: Jangan sampai nih tiba-tiba misalnya nih ada genzi-genzi yang udah kerja misalnya, terus lagi meeting penting, tiba-tiba nyebut slang gitu.
1: Aduh,
2: terus orang-orang jadi kebingungan. Iya, it's not appropriate. Nah, jadi ini tuh cuman bisa dipakai di situasi yang tidak formal, daily conversation misalnya, ngobrol bareng teman-teman gitu ya.
1: Kayak small talk kayak sehari-hari gitu.
2: Benar lah ya, banget kan. Nah, the interesting thing about slang is that slang is older than people expect. Nah, mungkin mostly of us baru tahu ada slang-slang itu di zaman sekarang kali ya, karena kan juga teknologi baru berkembang di zaman-zaman ini ya, Kak.
1: Bener, ya bisa kan? Lewat FYP TikTok contohnya.
2: Iya, bener banget. Nah, but the fact is, slang has been around since the 18th century, but it wasn't fully global because communication across regions was so much slower at that time. Jadi tuh karena di zaman udah lama banget nih slang itu ada, sebenarnya cuman tuh nggak bisa tersebar karena ya teknologi yang ada waktu itu apa sih
1: ya, mungkin nggak kan? Lewat pedagang kali ya kak, harus lewat kapal dulu,
2: bener,
1: satu
2: bener.
1: Bulan baru nyampe slangnya gitu.
2: Okay,
1: and another interesting thing nih about slang,
2: apa tuh
1: is
2: kak?
1: That it move fast, kayak kereta whoosh gitu, datang hilang gitu. A word can blow up overnight and then disappear completely a few months later gitu. Mungkin gak nyampe satu bulan udah hilang gitu ya.
2: Which means kalau kita gak update tuh we might end up sounding a little bit outdated gitu ya kak ya.
1: Iya pasti ketinggalan. Rugi banget gak sih kak?
2: Iya.
1: Iya exactly. And these days because everything is online gitu, kayak apa-apa pasti ada di gadget gitu kan.
2: Iya kita mah sosmed 24/7 kalau bisa.
1: Iya benar banget, chronically online gitu ya kak ya. And a lot of English word atau English slang gets mixed straight into Indonesian conversation. Bahkan di percakapan sehari-hari itu kayak kita gak sadar gitu pakai slang gitu ya kak ya.
2: Yes, benar banget. And that's what people call caught missing ya kak Rindu, combining two languages in the same sentence in the conversation.
1: Oh, yeah, jadi namanya caught mixing ya kak.
2: Iya benar banget. Jadi kalau kita misalnya ngobrol dua atau lebih bahasa dalam satu percakapan itu namanya caught missing kak. Sekarang banyak banget gak sih teman-teman yang kayak gitu, orang-orang kayak gitu dengernya kayak gak bisa gitu satu bahasa aja gitu.
1: Benar, kayak apa-apa kan? Pasti kayak dicampur-campur gitu ya.
2: Iya.
1: Bahkan ada Minglish, Minang English.
2: Minang English. Bener-bener.
1: Iya, aku ada contoh nih kak.
2: Gimana tuh?
1: Kayak like when someone says, "Girl, outfit kamu gemes banget, you're slay." Period yeah, gitu.
2: Yeah. Nah, good example tuh kak. Jadi, nah ini kalau di contoh ini ya, kata girl sendiri itu udah slang teman-teman.
1: Emang iya kak?
2: Iya kan, biasanya kalau manggil teman-teman cewek gitu kan kita pakainya sebelum ini ya, kita manggilnya girl pakai i gitu, girl gitu. Nah kalau yang spellnya G-U-R-L, nah ini nih yang slang gitu. Tapi apa sih bedanya gitu ya?
1: Apa tuh kak bedanya?
2: Sebenarnya simple banget, bedanya tuh cuman di vowelnya aja, dari yang girl pakai i jadi girl pakai u gitu. Biar apa sih diganti-ganti gitu? Ya biar keren sih aja.
1: Yang penting keren ya saya.
2: Iya, yang penting keren.
1: Tapi ada artinya enggak sih, Kak?
2: Apaan tuh?
1: Kayak kata girl ini ada artinya enggak sih?
2: Oh, sebenarnya artinya tuh enggak yang gimana-gimana, cuman tuh I personally think kalau misalnya someone called me girl pakai U tuh kayak kita tuh ngerasa lebih akrab aja
1: kayak
2: gitu,
1: lebih
2: kayak
1: fun gitu ya, energi kayak, lebih keluar gitu.
2: Iya
1: ya,
2: benar banget. Kalau girl tuh kan kayak udah biasa ya,
1: iya,
2: gitu.
1: Iya kayak ya udah ganti aja gitu ya.
2: Iya, misalnya kayak scroll TikTok nih, terus ada kan influencer yang nyapa penontonnya kayak "Hi girl" gitu. Padahal kan kita enggak kenal tuh ya sebenarnya. Cuman tuh kayak "Oh my god, weird girl" gitu.
1: Kita kayak open friend, gitu ya gitu. Kayak,
2: iya.
1: Langsung akal.
2: Ramah banget, kita langsung merasa temenan padahal kenal juga enggak, ketemu juga enggak gitu.
1: Cuman ya, say hi doang kan?
2: Iya.
1: Oh iya, ada lagi nih kak slang lainnya. Kayak
2: apa
1: dari
2: tuh
1: contoh yang aku kasih tadi? Ada kata slay.
2: Slay.
1: Nah, iya, ini pasti kayak sering dengar enggak sih?
2: Sering banget,
1: ini,
2: everywhere.
1: Basically, it means doing something really well or looking absolutely amazing. Tapi, it's more like you did something impressively, confidently, and it turned out great. Jadi kayak yang confident banget gitu tuh, slay gitu.
2: Slay,
1: kayak.
2: Yes, aku sering banget sih denger ini. And perlu di point out juga ya teman-teman, it's matter of context. Nah, the way we difference with whether a word is a slang or not is by knowing the context. Karena nggak semuanya tiba-tiba slang gitu ya.
1: Bener,
2: ya,
1: kan? Kata-kata biasa itu juga ada, nggak semuanya slang.
2: Iya, and actually since some words in English have more than one meaning gitu ya kak. Kayak kadang tuh satu kata bahasa Inggris tuh artinya ada banyak nih.
1: Iya, bingung kan makanya. Cap gitu ya kak, ya itu kan artinya topi. Tapi beda lagi kalau di slangnya.
2: Kalau di slangnya beda lagi.
1: Nanti kita bahas.
2: We should always pay attention to the context of the utterance. Karena without clear context, the meaning of a word will be biased. And anyway, slang ini kan udah tersebar luas banget ya kak, dan ada dalam berbagai konteks gitu kan.
1: Benar.
2: Nah, ayo kita ngomongin slang in everyday greetings or reactions. Dari kata yang paling hype banget nih,
1: yang lagi hype sekarang ya?
2: Iya, cooked, uncooked. Pasti sering dengar kan kak?
1: Sering banget, bahkan aku sendiri kayaknya sering make deh.
2: Iya sama lagi
1: gitu. Yeah. Jadi kata cook yang biasanya diartikan sebagai memasak ya, yang in literally meaningnya nih ya, artinya memasak yang dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini tuh situasi ketika kita mengerjakan sesuatu dan hasilnya tuh perfect gitu, kayak
2: perfect.
1: We did it gitu, kayak berhasil gitu.
2: Oke. Okay,
1: nah, okay. Tapi beda lagi kalau kita tambahin kata-kata I'm di depannya gitu, kayak I'm cook deh gitu.
2: Jadi kan. Apa?
1: Nah, jadi artinya beda bertolak ya. Belakang nih kak, yang dari awal artinya tuh memasak. Sekarang jadinya kita yang dimasak
2: kita
1: gitu
2: yang
1: kan. Benar, kita yang dimasak. Kayak kita babak belur gitu.
2: Oh iya. Iya, aku pernah banget lagi dengar teman aku nih ngeluh gitu kan. Pas semester kemarin kan kita sibuk banget ya kak. Tugasnya banyak banget
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, benar banget. Apalagi ya itu.
2: Iya. Dan teman aku tuh bilang, "Duh, semester ini tugasnya banyak banget deh. Uncooked gitu."
1: Uncooked katanya.
2: Nah, iya, berarti itu tuh kayak capek banget, kayak babak belur banget.
1: Overwhelm gitu ya, kak ya.
2: Iya, overwhelm banget.
1: Oke, okay, maybe teman-teman Pro 2 ada nih slang yang common digunakan atau dengar tapi nggak tahu artinya. Boleh banget nih tanya-tanya ke kita. Bisa komen di TikTok kita di Pro 2 Bukit Tinggi atau juga boleh kirim ke WhatsApp kita nih di 08
2: berapa Kak?
1: 08 berapa ya? 08116699480.
2: Yes, benar banget. Feel free to ask ya guys.
1: Benar.
2: Kita nggak gigit kok.
1: Iya, sharing
2: is humble. Caring.
1: Sharing is caring.
2: Nah, lanjut nih dalam konteks pertemanan. Nah, ini pasti sering banget deh orang dengan slang ini. Kayaknya siapapun nyebut ini gitu. Bestie.
1: Benar. Aku sering banget nih dengar kata-kata ya, bestie kan? Mau di kalangan tua, muda, siapapun gitu.
2: Benar banget. Mungkin orang-orang udah tahu lah ya artinya, cuman tuh kayak probably not everyone know asal-usul dari kata ini ya. Nah, sebenarnya simple aja sih, Kak. Kata bestie ini tuh cuman kependekan dari best friend gitu. Nah, cuman tuh kayak ya lebih cepat aja, it's more quick to say, right?
1: Iya, karena menyesuaikan zaman juga ya.
2: Bener
1: kayak bestie
2: banget.
1: Gitu. Kayak best friend too much enggak sih?
2: Best friend.
1: Kita kan harus jadi nonchalant gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, nonchalant.
1: Benar. Oke. Okay. And next up ini juga common nih dipakai di sosmed atau
2: apa
1: di komen-komen
2: tuh?
1: TikTok sih biasanya ya, kayak FRFR atau
2: for
1: panjangan
2: real.
1: Dari for real. Nah, ini tuh kayak showing agreement yang setuju banget dan dibumbui
2: setuju
1: sedikit ke-excitedan
2: gitu.
1: Jadi kita itu ngomongnya kayak for real gitu.
2: Iya, for real.
1: Iya, kelihatan kayak kitanya juga tertarik dengan topiknya gitu. Kayak kita tuh setuju, bener-bener banget gitu.
2: Keren banget sih kata-kata kayak gitu. And there's bad. Nah ini nih, this one choose to agree something. Kind of like saying, okay, deal gitu, let's do it. Kayak kita tuh menyetujui sesuatu dengan nonchalant gitu.
1: Iya, harus nonchalant.
2: Iya.
1: Kita gak boleh kelihatan excitednya. Padahal di dalam hati tuh kayak,
2: ih mau banget lagi. Okay. Enjoying banget lagi gitu ya. Kayak gimana sih tuh kak, pemakaiannya?
1: Like if someone says, wanna hang out later? And you just reply like, bad. Gitu. Atau kayak, jajan yuk. Bad, kita jawab
2: bad.
1: Gitu, kayak nonchalant.
2: Nonchalant.
1: Sebenarnya kita lapar, tapi yes. Kayak bad.
2: Iya,
1: okay.
2: Biar gokil aja, biar keren aja gitu ya.
1: Nonchalant.
2: There's also say less. Nah, ini it's already in our title ya. That's literally in our title. It means I understand. I don't need to explain further. Like, kalau misalnya kita, contohnya gimana ya, Kak Rindu?
1: Contohnya kayak kata-kata say less ya, Kak?
2: Iya. Like when your friend say, nanti bawain aku juga ya, katanya. Oh, say less.
1: Say less, tenang.
2: I already understand what you mean.
1: Tenang, semua udah di aku.
2: Iya.
1: Gak usah, no worries, no worries.
2: No need to explain more.
1: Benar, exactly, Kak.
2: Ya kan?
1: Kayak, it means you're already on it gitu ya. No need explanation gitu. Gak usah.
2: Panjang-panjang, gak usah banyak ngomong. Say less, I understand gitu.
1: Udah selesai kok gitu ya artinya.
2: Iya, benar banget. Nah, terus ada the words vibes nih, Kak. Vibes. This word get used constantly recently ya. Kayak sering banget gitu. Kayak vibes-nya kayak gini ya, vibes-nya gini ya gitu. But what does it actually mean, Kak?
1: Iya, kata vibes itu sendiri refers to the atmosphere or feeling you get from a place, situation, atau bisa dari person gitu. Ada kayak orang tuh good vibes deh. Vibes-nya orang itu kayak good gitu. Atau kayak Karai deh. Sekarang kayak vibes-nya gimana, tuh vibes-nya? Kayak apa ya? Dingin.
2: Dingin?
1: Iya, mungkin karena hari dingin ya.
2: Iya, benar-benar. Iya, aku kedinginan banget lagi. Oke. Kadang-kadang orang bilang kayak vibes-nya enak banget ya di sini. Itu tuh kayak the atmosphere feels really comfortable and pleasant. Nah, teman-teman nggak kerasa ya kita udah ngomong beberapa menit nih. Nah, kalau kayak gini vibes-nya vibes apa sih, Kak?
1: Vibes kayak minta break gitu
2: ya. Iya, break gitu enggak sih? Jadi kayaknya kita break dulu aja enggak sih, Kak?
1: Iya, boleh banget. Tapi, jangan lupa komen-komen di TikTok juga ya.
2: Iya, jangan lupa tanya-tanyain kita ya soal slang tadi. Nah, teman-teman, nanti kita bakal lanjut lagi. So, jangan kemana-mana, stay tuned.
1: Iya, tetap di Pro 2.

0: mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
1: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: TikTok. Okay, hi hi everyone.
1: Hi guys, welcome back. Nah, sama kita lagi nih. Kita di segmen ini mau ngapain sih Kak Rindu?
0: Oh iya, tadi kan kita juga buka sesi Q&A ya Kak. Nah, benar, ini saatnya benar. Kita menjawab-jawab untuk semua pertanyaan yang udah ada tadi.
1: Oh, ada yang nanya.
0: Iya, di segmen kali ini kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman kirim tadi nih.
1: Oh iya.
0: Iya, and no worries karena semuanya pasti bakal kita bacain ya. Oke. Kak, siapa dulu nih yang bakal jadi first?
1: Sebentar, aku lihat dulu ya. Jadi di sini yang pertama ada Kak Kiara.
0: Okay.
1: Dia nanya, halo Kak, nama aku Kiara. Aku mau tanya tentang bahasa-bahasa gaul anak X atau yang dulu namanya adalah Twitter. ISTG itu apa ya Kak? Extiver Kak?
0: Astaga. Iya emang kita salah tangkap ya, ISTG itu jadi istighfar karena kayak singkatan gitu ya Kak ya.
1: Tapi bukan ya teman-teman, bukan istighfar. Nah, and actually ISTG is not also slang. Itu tuh lebih kayak ke singkatan aja gak sih Kak? Iya kan,
0: iya,
1: itu singkatan
0: bener.
1: Dari I swear to God gitu.
0: Iya sebenarnya artinya gak jauh-jauh dari konteks gitu ya Kak ya.
1: Iya,
0: tapi ini tuh kepanjangan dari kata.
1: Iya, yeah, I swear to God. Jadi tuh kayak misalnya kita mau ngeyakinin orang nih kalau kita tuh nggak bohong gitu. Jadi kayak I swear to God gitu. Kayak sumpah deh aku nggak bohong sumpah gitu.
0: Iya ini kayak gitu. Kata-kata Indonesia sumpah beneran loh gitu ya.
1: Yes benar banget. Nah.
0: Tapi penggunaan ISTG ini biasanya cuma di word ya Kak, enggak
1: yes.
0: Di spoken ya.
1: Iya, jarang
0: karena gimana sih, kita mau ngomong ISTG, iya. Nanti kita langsung bilang aja enggak sih?
1: I swear to God gitu langsung aja enggak sih gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, next question nih ada Salmi Selin. Wah, keren banget nih namanya.
0: Kakak pasti bule ya, Kak?
1: Iya, bule ya, Kak. Nah, pertanyaannya nih, kenapa ada slang yang pakai nama negara kayak It's all Greek to me, or pardon my French, gitu.
0: Itu kayak nama negara gitu nggak sih, Kak?
1: Iya.
0: French, Greek.
1: Yes, benar banget emang nama negara gitu. Nah, kalau setahu aku ya, as far as I know, correct me if I'm wrong juga ya, teman-teman. Maaf, ternyata kita nggak sepinter itu. Nah, kalau yang aku tahu tuh kayak, kita nggak bisa ngertiin ini, slang ini in literal meaning, kan? Jadinya tuh kayak, itu tuh kayak ada budaya gitu yang yang ada di dalam ininya lah, yang ada di dalam slangnya gitu. Nah, kalau mau bahasin spesifik slang yang ditanyain it's all Greek to me. Nah, ini tuh artinya tuh kayak aku nggak paham sama sekali nih kayak
0: tuh,
1: menurut aku ini bahasa asing gitu, bahasa planet gitu.
0: Oh, jadi itu artinya ya, Kak?
1: Iya, kayak aku nggak paham deh gitu. Nah, istilah ini biasanya digunain kalau misalnya seseorang listen or read or see complex things gitu. Nah, jadi mereka tuh nggak bisa cannot fully understand lah kalau misalnya ditanyain gitu. Nah, ternyata tuh ini ada asal usulnya. Aduh, maaf banget aku nervous. Nah, iya benar ada asal usulnya. Nah, kalau yang aku baca ya katanya istilah ini berakar dari abad pertengahan ketika para biarawan menyalin teks berbahasa Latin dan menemukan bagian teks yang berbahasa Yunani gitu. Nah, jadi mereka enggak paham nih
0: It's
1: bahasa
0: all
1: Yunani.
0: Greek to me, ya. Ah, enggak ngerti, enggak paham katanya.
1: Iya, dan istilah ini kemudian dipopulerkan secara luas oleh William Shakespeare dalam dramanya Julius Caesar in 1599.
0: Aduh, udah lama banget tuh Kak.
1: Bener
0: Bahkan
1: banget.
0: Indonesia belum merdeka ya.
1: Nah, kalau yang satu lagi nih, pardon my French gitu ya. Nah, itu tuh kalau di secara slang kita ngartiin ke bahasa Indonesia tuh kayak maaf kalau kasar gitu, maaf kalau ucapannya kotor gitu. Nah, gitu. Jadi tuh
0: Oh berarti artinya bukan friends ya Kak? Tapi
1: bukan pardon my French.
0: Bener-bener minta maaf gitu.
1: Maaf, ya? Bukan gitu. Nah, meskipun kata French slang ini bukan permintaan maaf karena berbicara bahasa Prancis, ya jadi istilah ini lebih digunain untuk basa-basi atau permohonan maaf sebelum atau sesudah seseorang mengucapkan kata-kata kasar nih.
0: Okay.
1: Kalau dilihat dari asal usulnya ini katanya keluar pada abad ke-19 nih. Sekitar tahun 1830-an. di mana orang-orang Inggris dulu sering banget kan pakai kosakata bahasa Prancis biar kelihatan berkelas atau keren gitu.
0: Iya, karena di Inggris itu banyak loan word dari French juga ya.
1: Iya, benar. Nah, karena kalau misalnya mereka ngobrol nih terus mereka sadar lawan bicaranya itu ternyata enggak paham bahasa Prancis, jadi mereka bilangnya pardon my French. Tapi seiring berjalannya waktu, fungsi kalimat ini tuh jadi bergeser gitu, kayak jadi sindiran, dimana orang-orang menggunakannya untuk menyamarkan kata kasar seolah-olah itu adalah bahasa asli.

0: tahu aja gitu.
1: Yeah, if you know, you know, you know gitu. Nah, next dari Kak Ica nih. Nah, Kak, aku sering banget nih dengar kata dululu. Itu slang kan ya? Itu sebenarnya artinya apa sih, Kak, gitu ya?
0: Dululu itu kayak daydreaming gitu enggak sih, Kak?
1: Iya, yeah, kayak menghayal sih sebenarnya. Iya, yeah. Yeah, it's a popular internet slang.
0: Jadi itu apa tuh, Kak, sebenarnya?
1: Sebenarnya itu kata short term dari delusional. Kayak ya gitu, menghayal gitu. Nah, jadi kayak ini tuh berkembang sejak 2024 apa ya? Dengan phrase-nya yang populer dululu is so lulu.
0: Benar. Ya, iya, aku ingat.
1: Kan, bener kan?
0: Aku dulu sering ngomong gitu. Iya,
1: dululu sama so lagi lulu. Aku juga dululu is so lulu.
0: Oke, ini ada lagi nih, Kak, yang komen dari Kak Jennifer. Kak, aku ada dengar di film Wednesday. Ada dia
1: apa
0: bilang
1: itu?
0: Phobia atau spellingnya tuh F-O-B-I. Itu bisa dibilang lawan dari slang FOMO, F-O-M-O. Benar gak, Kak?
1: Benar sih. Jadi kalau FOMO itu kan fear of missing out ya. Jadi kayak kita takut ketinggalan banget nih. Kayak gak mau deh ketinggalan, pengen ikut gitu.
0: Iya, generasi kita tuh kayak semuanya kayak pada FOMO.
1: Iya, FOMO, semuanya FOMO. Nah, kalau phobia ini stands for fear of being included. Jadi kayak introvert kayak aku. Nah,
0: aduh,
1: jadi
0: aku
1: ya nggak kelihatan apa?
0: Not at all.
1: Jadi itu kayak nggak mau ikut-ikutan ah gitu. Social slang. Dia describe the anxiety or dread an individual feels when they are invited to social gathering, group chats, or teams activities gitu. Jadi kayak benar-benar nggak mau deh ada di suatu perkumpulan.
0: Kalau
1: gitu.
0: Diajak malah anxiety ya, Kak?
1: Iya.
0: Kayak, aduh, pengen pulang. Kalau iya, diajak pasti yang minta pulang duluan. Terus minta-minta temennya buat call aku dong, aku kayaknya udah gak betah gitu ya.
1: Iya. Nah, ada juga yang mirip-mirip kayak gini, Kak, ada JOMO.
0: Apa tuh, Kak? Kepanjangannya, J-O-M-O ya, Kak?
1: Iya, yes, benar. Kepanjangannya tuh joy of missing out. Kayak past fulfilling about staying in gitu. Jadi kayak ya dia enjoy dengan situasi yang ada gitu. Dengan situasi yang dia diikutkan party misalnya gitu.
0: Apa-apa aja ya, pokoknya dia menikmati apa yang ada gitu.
1: Iya.
0: Masih ada lagi gak sih, Kak, pertanyaan?
1: Sebentar, gitu. Kita lihat dulu ya.
0: Kita juga ini gak sih, Kak, kata-kata FOMO itu kadang salah diartikan gitu. Malah itu kan sebenarnya kayak FOMO tuh bagus gak sih, Kak, meaningnya?
1: Iya, meaningnya
0: FOMO
1: bagus.
0: FOMO tuh biasanya dikaitkan dengan in a good way. Tapi sekarang tuh banyak yang ini nih,
1: oh, iya
0: in a bad
1: sih,
0: way.
1: Iya,
0: kayak,
1: pergeseran semantic changes.
0: Apa sih FOMO banget
1: katanya.
0: Gitu. Iya, apa sih kamu FOMO gitu. Padahal itu artinya kan bagus ya, kita mengikuti perkembangan zaman. Kayak apa yang lagi update, pasti kita ikutin. Iya.
1: Nah, ini ada dari Kak Hazal. Dia nanya, Gen Z khususnya di sosial media sering banget pakai kata no cap. Dan okay. Delulu, Delulu udah dibahas ya, Kak. Nah, artinya apa sih, Kak? Gimana kata-kata ini bisa terbentuk? No cap ya. Nah, no cap itu tadi udah di-mention gak sih, Kak?
0: Iya, di awal, tapi belum dengan explanation-nya.
1: Nah, kalau cap itu artinya tuh kayak seriusan deh, jujur deh gitu, gak bohong gitu. Nah, istilah ini digunakan untuk meyakinkan lawan bicara bahwa apa yang dia bilang itu beneran, mutlak, bukan bualan doang gitu. Nah, kalau asal-usulnya ya, ini katanya berakar dari budaya hip-hop Atlanta, Amerika Serikat sekitar awal tahun 2010-an lah ya. Dan kata cap itu sendiri sebenarnya, yang sebenarnya artinya topi ya, digunakan sebagai bahasa gaul untuk bohong di sana, Kak, atau membual.
0: No cap.
1: Jadi kayak kalau menaruh cap itu berarti kayak kita nutupin sesuatu gitu. Diibaratkan seperti menutupi kebenaran dan kebohongan atau membesar-besarkan cerita. Nah, kebalikannya no cap itu
0: beneran ya, gitu ya.
1: Iya, beneran, enggak
0: bohong. Jujur berarti
1: gitu.
0: Berarti kita bisa melihat kejujuran dari kata-kata slang juga.
1: Bener banget.
0: Tapi perlu di highlight lagi nih, teman-teman Pro 2. Kalau kata-kata slang itu nggak bisa digunakan for formal occasion.
1: Bener.
0: It's only for informal ya, in daily conversation contohnya.
1: Iya.
0: Ini slang with G ya, S-L-N-G, bukan with K. Kalau with K itu penyanyi
1: gitu.
0: Kakak slang. Oh iya, ini ada lagi nih, Kak, pertanyaan.
1: Apa tuh?
0: Dari Kak Aisyah.
1: Aisyah banget, Masya Allah.
0: Dia nanya, kata-kata low key and high key itu bedanya apa sih, Kak? Kadang orang banyak yang salah kaprah nih, salah gunain.

0: Bisa di explain gak kak kata-kata Lowkey? Lowkey ini juga ada di lagunya Nicki juga ya, Lowkey.
1: Iya. Kalau yang tahu aku yang sering aku pakai Lowkey itu kayak agak atau sedikit,
0: iya,
1: gitu.
0: Iya benar. Setahu aku juga kayak, gitu kayak pengen dikit gitu.
1: Iya.
0: Kan.
1: Misalnya kayak
0: aku nggak mau tapi sebenarnya mau gitu.
1: Iya.
0: Nah, gitu
1: Lowkey
0: ya,
1: Lowkey ya, pengen Lowkey deh mau. Gitu. Atau kayak Lowkey dia atraktif gitu kan misalnya.
0: Benar. Kalau kalau Haiki itu kita kayak yang pengen banget gitu ya.
1: Iya, kalau Haiki itu pengen banget gitu.
0: Contohnya, iya aku lagi ini Haiki pengen Dubai Chewy cookies. Nah, aku salah sebut tadi.
1: Cookies. Iya, yes, benar banget.
0: Iya. Oh iya ini ada lagi nih Kak.
1: Apalagi tuh Kak?
0: Ini kayaknya common deh buat kita gunain. Pasti apa Kakak tuh? Juga pernah dengar atau pernah gunain nih. Red flag and green flag.
1: Oh, red flag and green flag
0: ini
1: itu.
0: Menarik buat dibahas gak sih? Karena sering digunain.
1: Bener.
0: Tapi banyak yang ini, asal gunain aja. Kayak, ih red flag. Apa yang red flag gitu kan?
1: Iya.
0: Red kan warna merah, flag kan bendera. Jadi bendera merah, apa tuh Kak?
1: Nah kalau red flag sendiri itu sebenarnya sesuatu yang dari seseorang tuh
0: in a bad way gitu ya Kak, kita lihatnya ya, kayak minusnya.
1: Iya minusnya, kayak sinyal bahaya, kayak tanda peringatan nih. Orang nih kayaknya enggak sebaik itu gitu.
0: Jangan dia bad vibes, dia red flag kayaknya deh.
1: Red flag.
0: Padahal itu masih tuh, kayanya ya.
1: Iya, itu tuh mengacu ke sifat atau perilaku atau kondisi seseorang yang menunjukkan bahwa mereka enggak sehat gitu, enggak sebaik itu untuk dijadikan teman, pasangan atau partner kerja gitu. Jadi kalau misalnya ngelihat orang red flag tuh harus hati-hati ya,
0: iya,
1: Kak.
0: Iya, benar. Radar kita tuh harus hidup. Ini yes. Green, ini red. Kalau green tuh mudah banget, contohnya tuh aku gitu. Aku tuh green flag banget.
1: Nah, kalau green flag itu kebalikannya.
0: Itu aku.
1: Itu sifat atau tanda positif yang menunjukkan seseorang itu baik, sehat, kayak aku gitu. Cocok dijadikan teman sejati, akulah teman sejati itu. Nah, tapi ada satu lagi nih Kak katanya. Beige flag. Bendera krem, beige flag. Itu tuh katanya sifat seseorang yang tidak berbahaya tapi juga enggak
0: netral
1: gitu.
0: Iya netral.
1: Iya
0: gitu ya,
1: benar banget.
0: Jangan biasanya, jadi netral dong sekarang nih.
1: Tapi biasanya merujuk pada kebiasaan yang aneh atau unik gitu dan membosankan dari orang.
0: Aduh, girl.
1: Bukan aku banget berarti.
0: Pick your struggle dong, mau jadi red apa green gitu.
1: Iya. Okay. Jangan tengah-tengah dong.
0: Oh iya, Kak. Ini aku mau tambahin informasi ya, karena slang itu kan sifatnya temporary ya.
1: Yes.
0: And cepet banget habis hype-nya gitu, kayak ya kayak kita FOMO, cuman bentar doang gitu. Kalau udah dapet ya udah lupa. Nah ini berdampak ganda bagi kita sebenarnya.
1: Iya.
0: Di satu sisi ini mengakrabkan komunikasi, kayak bisa lebih mudah akrab gitu kan, lebih santai. Namun penggunaan berlebihan berpotensi mengganggu kemampuan berbahasa. Buku di situasi formal.
1: Bahasa baku. Iya, nah itu ya. I also want to remind you ya guys, since I mention slang bisa dipakai di situasi informal aja, jangan sampai nih dipakai di situasi formal because it's not appropriate.
0: Bener.
1: Also understand the context biar enggak ada misunderstanding. Kayak misalnya cook tadi misalnya gitu, kayak oh I'm cook gitu.
0: Hah,
1: terus tiba-tiba
0: masak,
1: nanya
0: kan?
1: Iya
0: gitu.
1: Tiba-tiba nanya, lah kamu masak gitu? Enggak gitu
0: rendang.
1: Ya
0: enggak gitu,
1: bukan gitu.
0: Iya, kita juga harus sama-sama tahu konteksnya juga kan.
1: Bener, jangan asal pakai deh gitu mentang-mentang FOMO terus dipakai terus padahal enggak ngerti artinya.
0: Iya, nah kita tuh memang harus FOMO di dunia ini, kayak di dunia sekarang ini.
1: Iya,
0: harus
1: bener.
0: Up to date,
1: harus
0: alias update.
1: Iya.
0: Karena di sekitar kita kan lagi chaos banget dan rugi banget rasanya kalau nggak selalu kalau selalu ketinggalan tuh kayak rugi banget gitu ya.
1: Yes,
0: kayak. Tapi juga harus pilih-pilih dan cukup ambil yang baiknya aja.
1: Bener banget.
0: Iya, karena kita udah paham lah ya, harus yang baik-baiknya
1: yes.
0: Aja. Alright,
1: okay,
0: mungkin
1: so far,
0: kayaknya segitu aja ya kayak dari kita.
1: Yang nanya juga udah kejawab semua nih enggak sih?
0: Iya, kayaknya udah semua ya. Oke,
1: okay, yes.
0: Aku tutup pakai pantun ya.
1: Apa tuh Kak, pantun mulu?
0: Don't cross the bridge until you come to it. Kami berdua pamit.
1: Bye all.
2: Okay, thank you so much buat Raisa and Rindu ya, di mana Rindu ini sebenarnya namanya banyak banget. Pusing sendiri aku ya. That's so much slang that I already kok tiba-tiba aku jadi kayak kaku lidahnya kalau berbahasa Inggris ini ya. Ya itulah ya, kayak agak-agak gimana gitu. Okay, but overall, hopefully you guys know more insight from this English corner, and it's time for us to end the English corner. So jangan sedih ya teman-teman ya. Don't be sad, don't be cry. Because after this we're gonna come with another program. Kita akan masuk ke story of the day. So don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Prude FM, teman terbaik kamu.

Net sini. Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM。
1: Eh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
1: Story of the Day.
2: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the day.
2: Yuk, sini curhat.

0: Okay, teman-teman Produa, hello, welcome back with Icha Maisa di sini. And sekarang kita udah bergeser ke program berikutnya. Kita udah ada di Story of the Day. Dan aku bakal puterin lagu-lagu special requestan teman-teman ya. Kali ini udah ada yang telepon aja, padahal belum disebutin nomornya. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ini sama Daroni, Icha.
0: Oh, Daroni lagi. Halo Daroni, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Ica. Gimana kabarnya, Ica?
0: Alhamdulillah sehat juga udara nih. Nah, malam ini di malam minggunan sendu dengan cuaca yang hujan di Bukit Tinggi hari ini, mau request lagu apa nih udara nih?
1: Lagunya lagu apa sekarang ini?
0: 2020 sampai 2026 aja.
1: 2020 sampai 2026. Kalau dari BCL boleh nih, Ica?
0: BCL bentar. BCL lagu yang barunya paling soundtracknya Jumbo kali ya, Bunga Citra Lestari. Ya,
1: yang barunya itu.
0: Iya. Yang judulnya itu apa ya? Kok aku lupa. Soundtrack Jumbo bentar. Kenapa aku lupa sih judulnya? Oh, Selalu Ada di Nabdimu. Atau Badai Telah Berlalu juga masih bisa nih.
1: Badai Telah Berlalu.
0: Ya, dia barengan sama Discoria de Lale El Manino.
1: Ah, ya itu aja lah.
0: Oke, itu aja boleh. Salamnya buat siapa udah Roni?
1: Ya, salam yang pertama untuk Eca ya. Semoga sehat keluarga ya.
0: Amin. Insyaallah.
1: Ya, salam juga Erni di Baso, Peter Semang di Baso, Bang Andi Maniangin, Nila di Pambayan, yang cuma siampi Batabu. Bang Ed Batu Plano, Mr. Al Padang Luar, Alung di Jambu Air, buat Yusra Bani Satu Duo, Terkus Pemirasi. Pokoknya padamnya dibungkus rapi aja semuanya, Ica ya.
0: Oke, boleh.
1: Ya, Ica putarin lagunya di radio di Perdua ya. Didengar di sopa-sopa duanya.
0: Iya, siap. Abis ini Ica putarin ya.
1: Iya,
0: oke. Oke, terima kasih ya, Daroni. Iya, sama-sama.
1: Spesialnya malam ini kita berdua boleh enggak ya?
0: Boleh.
1: Oke, ya terima kasih ya, Cam.
0: Iya, sama-sama udara nih. Selamat menikmati malam minggunya barengan Pro 2 ya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penelpon kita yang pertama, teman-teman Pro 2, ada udara nih di Sawah Paduan ya. Nah, buat teman-teman yang mau nelpon juga masih bisa ya sampai jam 11 nanti ya, teman-teman ya, di 0811-669-480 atau dari WhatsApp juga boleh di nomor yang sama di 0811-669-480. Dan udah cukup banyak yang masuk kali ini, bakal ada juga dari WhatsApp kita dulu ya. Ada banyak banget nih fansnya Sabrina Leanor yang request lagunya Haha ya, dari Berbinar Fanbase. Dan ada dari Kasara, ada dari 0823-2335 sekian-sekian, ada dari 0822-997-9 sekian-sekian, ada juga dari Kak Savana, ada juga 0812-9298 sekian-sekian, terus juga 0877-1142 sekian-sekian, ada Kak Asri juga, ada juga Kak 0813-1917 sekian-sekian. Dan semuanya pada request lagu yang sama, Haha ya, dari Sabrina. Padahal Sabrina baru aja ngeluarin lagu baru yang judulnya Selesai loh guys. Baru pada request ya, tapi gak apa-apa. Mungkin teman-teman Pro 2 belum mau selesai malam ini, jadi kita ketawain dulu aja bareng Sabrina di Haha ya. Terus juga ada Kak Sri Selalu nih dari TikTok yang request lagunya Rio Laskar dan Andi Rianto Sumpah Mati, yang punya 3 versi sebenarnya ya, tapi kita bakal puterin yang versinya Rio kali ini, oke? Spesial buat kamu semua, dan buat kamu yang belum aku puterin lagunya, tetap stay tune aja, karena abis ini kita bakal lanjut lagi puterin sampai jam 11 ya. Kita ke lagu yang pertama dulu, ada Discoria Lale Ilmanino, BCL, Badai Telah Berlalu.

Good FM. Hidup di era digital bikin kita gampang banget ketemu berbagai pandangan tentang agama, dari yang menyejukkan sampai yang memicu perdebatan. Disinilah moderasi beragama menjadi penting, supaya kita tetap bijak dalam menyaring informasi yang kita terima. Kita nggak harus selalu setuju, tapi kita bisa tetap saling menghargai perbedaan. Media sosial seharusnya jadi ruang untuk berbagi kebaikan, bukan ajang menyebar kebencian. Dengan sikap moderat, kita bisa menahan diri dari komentar yang menyakiti orang lain. Justru, kita bisa menjadi contoh dengan menyebarkan pesan damai dan toleransi. Pada akhirnya, moderasi beragama membantu kita hidup lebih rukun, meski berada di tengah keberagaman digital.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Produa masih di Story of the Day masih barengan sama Ica Maisa dan aku masih bakal puterin nih lagu-lagu requestan teman-teman sampai jam 11 nanti ya. Kali ini kita ke WhatsApp lagi ya teman-teman. Kalian ini ada hai Kak, nama aku Juli. Halo Kak Juli, aku mau request lagunya Double XL by Lenny. Ini salah satu lagu favorit aku juga dari Lenny ya teman-teman. Lagunya enakan banget kalau didengar-dengar gitu kan. Dan aku ada pesan untuk para kakak magang yang lagi siaran untuk tetap cemungut ya. Oke, yang disemangatin yang teman-teman magang ya. Aku gak disemangatin gitu. Lo pengen. Terus juga tadi dari IG juga ada Kak Jresoy 90 katanya, kan tadi pertanyaan aku malam minggu nih, hujan lagi, enaknya ngapain ya malam ini? Katanya makan mie instan, kayaknya enak, enak banget sih itu. Tapi kayak, wah gagal diet lagi dong aku kalau gitu kan. Dan kakaknya request Samuel Cipta Jagat Rasa, boleh. Terus juga ada dari TikTok kita, ada Kak Darling Five yang request lagunya Serana For Revenge, boleh banget. For Revenge ini emang lagi naik-naiknya ya sekarang ya. Terus juga ada Kak Brian, Brian naon tadi namanya ya. Ini sebenarnya dia dari Brian Agustian. Ini dua akun sebenarnya tadi ya. Jadi aku akan puterin satu lagu aja. Dan requestnya Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Waduh, sedih kenapa tuh? Apa yang perlu disedihkan di malam hari ini? Tapi emang cuaca kalau di Bukit Tinggi emang wajar aja sih sedih. Tapi ini lagu pembuka kita di segmen kedua ini lagi enak banget. Gak cocok buat sedih, tapi gak udah lah ya. Kita kali ini dulu dengan Double XL.

0: bisa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman masih barengan sama Icha Maisa dan aku masih bakal puterin requestan teman-teman Pro 2. Tapi ternyata udah di 2159 aja nih, berarti kita puterinnya di jam 11 ya. Dan kali ini kita bakal ke lagunya So Pretty I'd Like to Watch You Sleeping yang di request sama Kak Lang tadi. Terus juga ada Kak Kak Aku Purnama yang request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan juga Nabila Taki ya. Terus juga ada dari IG, ada Kak Mawaraika, katanya makan mie ayam enak nih hujan-hujan gini. Waduh, tapi keluarnya aku males sih Kak kalau kayak gitu. Nah, kakaknya request lagu di ujung minggu Mensahira, boleh. Nanti kita puterin abis ini ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan kita dulu. Tapi kita ke lagu nasionalisme dulu, karena tepat di pukul jam 22 waktu Indonesia Barat.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
3: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
2: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
3: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
2: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
2: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
3: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
2: Story of the Day.
3: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
2: tapi dipahami.
3: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
2: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the Day.
3: Yuk, sini curhat.
4: Pernah gak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah gak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Gak harus ngikutin stereotip buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang bisa kamu lakukan.
3: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman, Pradio masih bareng sama Ica Maisa. Tadi kita udah puterin 3 lagu requestan teman-teman. Kali ini kita ke lagu berikutnya. Next, aku bakal puterin lagunya buat kakak. Ketahuan deh. Tadi Kak Yeni Dot Lindawati ya, katanya mau tidur lebih awal aja katanya, istirahat. Dan request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Enak banget ya bisa tidur jam segini ya Kak, tapi nggak apa-apa. Aku akan masih setia menemani kamu semua di sini, tapi tidurnya abis aku puterin lagunya aja ya. Atau nanti tidurnya ditemuin sama kita juga, nggak apa-apa. Oke, buat teman-teman masih bakal aku puterin juga. Tadi dari TikTok juga ada Kak Himuto Maru yang request lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur. Gak apa-apalah lagu Salnya lagi ya. Foto Kita Blur ini kayak zaman sekarang banget gak sih? Teman-teman kita Gen Z ini suka banget foto-foto blur kayak gitu. Ya kan? Katanya estetik banget nih, ya kan? Terus juga ada Kak Syarifah dari Aceh nih teman-teman yang request lagunya Rumah Singgah by Fabio Asar. Rumah singgah, mau singgah ke rumah siapa nih? Banyak banget rumah persinggahannya kayaknya yang bisa disinggahi ya. Nah, sebelum itu, sebelum kita ke lagu berikutnya, kita ke Fajar Nur dulu dengan lagu Salah Apa Aku.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Prodo masih barengan sama Isha Maisa dan aku masih bakal puterin lagu-lagu selanjutnya buat kamu. Udah di 40 berarti mungkin ini segmen terakhirnya kita kali ya. Tapi aku akan calling lagi satu lagi nanti. Kali ini ada Kak 1 2 3 4 5 6 7 8 23 enggak ya, 1 2 3 doang namanya. Ada Kak 1 2 3 yang request Senandika tak berdaya. Aku tak berdaya tanpamu begitu kah? Dan akhirnya kita harus selesai kalau kata Sabrina Leonor. Karena ini lagunya juga di request nih dari WA kita dari 08216900 sekian sekian sekian. Lagunya terbaru dari Sabrina Leonor yang selesai, teman-teman boleh. Terus juga kali ini dari IG, kalau kata The Naps The Radio katanya ngapain aja kita malam minggu yang hujan ini, biasa di rumah aja kan nonton drakor. Oh, lagi nonton ini seru gak sih? Apa sih? Oh, Agent Kim Reactivated. Nah, nonton deh, itu keren banget, sumpah. Itu salah satu rekomendasi dari aku ya. Kalau kamu suka action kayak gitu, nonton deh. Kalau suka Teach You Lesson, nonton deh itu. Lumayan, ada mirip-miripnya tentang pembangkangan kayak gitu, tapi kayak ini lebih daripada itu ya. Halo, kenapa tiba-tiba rakor? Dan kakaknya request lagunya Nabila Takiyah Berjalan Tanpamu ya. Jadi kayak kalau lagunya kita ibaratkan ya, aku gak berdaya dan akhirnya kita menyelesaikan semuanya. Dan akhirnya juga aku berjalan tanpamu nih. Akhirnya mulu ya, gak gitu ya udahlah. Kita kesana Dika dulu dengan Tak Berdaya.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Adek, kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa dan masih ada satu requester lagi yang belum aku puterin. Assalamualaikum, kamalaikum, salam, selamat malam. Moise request lagu Levera by Nick Jam Fit, Will Smith Fit, dan juga Era Estrevi. Waduh, ini closingan kita benar-benar upbeat banget ya, karena masih edisi Piala Dunia, boleh banget ya. Karena jam 2 nanti masih ada yang bakal begadang nih. Nanti bakal ada yang bermain juga nanti malam, pertandingan nanti malam ada siapa sih ya, memperebutkan juara ketiga ya teman-teman ya. Ada Inggris dan juga apa ya? Kok aku tiba-tiba lupa, Inggris dan juga Prancis. Nah, France ya. Bakal ada Inggris dan Prancis juga nanti malam di jam 4 pagi ya teman. Temen ya, oke. Dan buat kamu yang mau begadang atau mau tidur dulu baru bangun jam 4, boleh banget nanti ya. Dan aku akan akhiri dulu Story of the Day. Abis ini kita bakal masuk jazz music yang bakal nemenin waktu istirahat kamu. Tapi sebelum itu kita ajep-ajep dulu bareng lagu Nicki Jam Fit Will Smith and Era Estrevi, Live It Up.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.
3: Tahukah Anda? Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Produ sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026, selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi, pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Minggu 19 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi teman-teman Pro 2. Utara is here dan bisa menyapa lagi ruang dengar kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi 19 Juli 2026. Dan tentu saja teman-teman Pro 2 di Spada hari ini Wood bakal nemenin kebersamaan kamu kurang lebih 5 jam ya. Mulai dari jam 5 subuh sampai ke jam 10 pagi nanti ya, kurang lebih ada 5 jam dan tentunya juga ada beberapa rangkaian program yang bakal mengisi ruang dengar kamu hari ini di Spada ya teman-teman Pro 2. Dimulai dari jam 5 sampai ke jam 6 pagi nanti itu bakal ada jazz music dan tentunya Uut bakal puterin lagu-lagu pilihan buat nemenin pagi kamu nih baru bangun. Kita puterin lagu-lagu yang bikin mood kamu jadi lebih baik. Nah, nanti dari jam 6 sampai ke jam 9 pagi seperti biasa kita bakal ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang asik deh buat kita obrolin di pagi hari nanti. Dan nanti di satu jam terakhir, last but not least, teman-teman Pro 2 bakal ada Pro 2 Explore ya. Kita bakal ngobrolin seputar dengan wisata maupun budaya dari Indonesia. Nah, itu dia kurang lebih ya teman-teman Pro 2, program-program yang bakal nemenin kamu dalam 5 jam ke depan sampai jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tapi sebelum Wood puterin lagu-lagu pilihan buat pagi ini ya, kita dengerin dulu lagu bernuansa islami dan juga nanti bakal ada tilawah on air, yaitu pembacaan Al-Quran surat Ali Imran ayat 23 sampai 35. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fadillah. Saya berasal dari Man 1, Kota Bukit Tinggi, yang akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat dari ayat 23 sampai 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

0: Pernah nggak sih ngerasa kalender di Indonesia tuh ramai banget tanggal merahnya? Soalnya Indonesia punya banyak hari besar dan tradisi dari latar belakang yang berbeda-beda. Menariknya, tiap momen punya cara perayaan yang beda-beda. Walaupun nggak ikut ngerayain semuanya, banyak orang tetap saling ngucapin dan saling menghargai. Hal kecil kayak gini yang bikin suasana tetap nyaman walaupun banyak perbedaan di sekitar kita.
1: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah? Maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu pernah ngerasa warna merah dan warna hijau terlihat sama? Bisa jadi itu bukan sekedar ilusi, tapi color vision deficiency. Color vision deficiency ini adalah buta warna. Kondisi ketika mata mengalami kesulitan membedakan spektrum warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel fotoreseptor, khususnya sel kerucut di retina, yang tugasnya menangkap warna. Jenis yang paling umum adalah red-green deficiency, di mana warna merah dan hijau sulit untuk dibedakan. Ada juga yang lebih jarang, seperti blue-yellow deficiency. Bahkan, kondisi langka yang disebut monokromasi, di mana seseorang hanya melihat dalam gradasi hitam dan putih. Sebagian besar kasus bersifat genetik dan lebih sering terjadi pada laki-laki karena berkaitan dengan kromosom X. Tapi dalam beberapa kasus bisa dipicu oleh faktor lain seperti penuaan, cedera, atau gangguan kesehatan tertentu. Kalau kamu masih sering salah mengenali warna, gak ada salahnya untuk coba tes seperti Ishihara tes untuk deteksi awal. Karena memahami kondisi diri sendiri itu penting supaya kita bisa beradaptasi dan tetap maksimal dalam aktivitas sehari-hari.
2: Yah, borong-borong.
3: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Tunggu, ini Siska toh?
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
2: Iya, kok ini coba lupa.
3: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari film Mortal Kombat 2 yang akan mulai tersedia di layanan streaming HBO Max pada 24 Juli 2026. Film tersebut merupakan sequel dari adaptasi video game dilansir dari Variety Sabtu 18 Juli 2026. Film yang dirilis pada 2021 tersebut berhasil meraih pendapatan 129 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 2,3 triliun rupiah di box office global. Sutradara Simon McQuaid kembali menggarap film ini setelah sebelumnya menyutradarai film pertama Mortal Kombat.

0: Beralih ke berita kedua, Tiffany Yong, anggota grup K-pop Girls' Generation, akan merilis album solo debut berjudul Age of Calm pada 20 Agustus 2026. Album tersebut dirilis melalui Pacific Music Group dan label utamanya Pacific Record, dilansir dari Variety. Selain itu, Tiffany akan diikuti tur Asia selama 8 kota yang dimulai pada 12 September di Hong Kong. Album tersebut berisi 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama satu dekade sebagai artis solo. Last but not least, teman-teman Pro2, film The Batman Part 2 kembali mengalami penundaan jadwal tayang. Sequel film yang dibintangi Robert Pattinson sebagai Batman itu kini dijadwalkan dirilis di bioskop pada 18 Februari 2028. Melansir dari Variety, tanggal tersebut hampir 6 tahun setelah film pertamanya tayang pada Maret 2022. Sutradara Matt Reeves mengumumkan perubahan jadwal tersebut melalui platform Vimeo. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Ya, balik lagi bareng Uut ya. Di pukul 6 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2 pas banget hari Minggu pagi ditemenin sama Uut. Wow, jarang-jarang ya. Nah, teman-teman Pro 2 di Spada ya, kita udah masuk di program Spada yang bakal temenin kamu dalam 3 jam ke depan ya, sampai ke jam 9 pagi nanti. Lumayan ya, ada 3 jam nih kebersamaan kita, dan tentunya ini bakal Uut manfaatkan untuk ngobrolin seputar dengan hal-hal yang pastinya relate banget sama anak-anak muda sekarang. Dan kalau ngomongin seputar dengan relate ya, pasti teman-teman Pro 2 nggak jauh maksudnya gitu, familiar juga sama yang namanya istilah FOMO ya, fear of missing out. Tapi tenang teman-teman Pro 2, kita nggak bakal ngobrolin seputar dengan FOMO, tapi justru kita bakal ngobrolin seputar dengan let's say ini antonim ya, antonimnya FOMO gitu, kebalikannya yaitu JOMO. JOMO ya, bukan jompo. Jadi for introduction aja nih teman-teman Pro 2, JOMO ini kepanjangannya yaitu Joy of Missing Out. Jadi kebalikannya kalau FOMO tuh kan kita kayak takut gitu ya, takut banget ketinggalan hal-hal yang lagi viral, yang lagi dilakuin sama semua orang gitu ya kan. Nah, tapi ini kebalikannya, JOMO ini, Joy of Missing Out. Justru di JOMO ini kita kayak ya udah sih enjoy aja gitu, enggak ada rasa takut untuk ketinggalan, dan kita sangat-sangat menikmati hal itu gitu loh. Tapi apakah, pertanyaannya, apakah JOMO ini bakal bikin kita jadi kudet apa gimana ya, nanti deh ya kita bahas teman-teman Pro 2, karena Wood bakal puterin dulu nih satu lagu yang bakal ngebus semangat dan mood kamu di pagi hari ini, walaupun sebenarnya cuaca Bukit Tinggi dilihat dari langitnya nggak cerah ya kayaknya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita naikin dulu semangat kita dengan satu lagu dari Dis Korea, ada Balada Insan Muda. Jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap dengerin terus pada tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 pernah kepikiran nggak seberapa siap kita kalau tiba-tiba terjadi situasi darurat? Nah, lewat Asca Cita, teman-teman Pro 2 didorong buat lebih melek mitigasi dan tangkap darurat demi menjaga diri dan orang-orang yang kita sayangi. Mulai dari paham jalur evakuasi sampai tanggung jawab jaga alam. Semuanya disiapin biar kita jadi generasi yang tangguh. Yuk, bangun kesadaran bersama demi Indonesia yang lebih aman.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya.

0: Apa? Udah jam 6?
1: Sepeda, sepeda! Anybody here?
0: Tunggu!
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

Teman-teman Pro 2, mungkin kalian pernah gak sih ngerasa capek karena kayaknya itu semua orang lagi ngelakuin sesuatu gitu kan. Nah, misalnya kayak teman lagi nongkrong, ada konser, ada event, ada promo, ada liburan. Nah, terus pas buka media sosial itu rasanya, duh semua orang kok lagi having fun ya, kok kayaknya aku doang nih yang gak ngapa-ngapain kayak gitu. Nah akhirnya muncul nih pemikiran kayak gitu, atau kayak wah kayaknya gue ketinggalan nih kayak gitu kan. Nah kebalikannya teman-teman Pro 2, dari perasaan itu sekarang lagi banyak nih dibahas kayak yang udah utspil tadi. Nah ada yang namanya JOMO ya, atau Joy of Missing Out. Nah kalau FOMO itu kan bikin kita takut ketinggalan. Nah, kalau JOMO itu justru ngajarin kalau nggak ikut semua hal itu ya no problem at all lah ya gitu, kayak nggak masalah banget. Nah, contohnya nih misalnya teman kamu lagi ngopi rame-rame tapi badan kamu lagi capek atau kamu lagi bokek gitu kan, lagi nggak ada duit. Daripada kamu maksain buat datang cuma karena nggak enak gitu kan, atau takut ketinggalan sesuatu, nah kamu milih rebahan di rumah sambil nonton film tuh gak apa-apa gitu. Itu gak salah ya kan. Dan JOMO ini bukan berarti kamu antisosial teman-teman Pro 2. Bukan juga jadi label kalau kamu itu malas ketemu orang. Bukan gitu. Tapi lebih ke sadar kalau energi kita itu ada batasnya, dan gak semua hal itu tuh harus diturutin, harus diiyain gitu loh teman-teman Pro 2. Nah jadi kenapa sih sekarang makin banyak nih orang-orang yang mulai ngerasa cocok sama konsep JOMO ini ya, Joy of Missing Out? Apakah ada faktor ekonomi ya, indeks ekonomi gitu loh, selalu ngikutin standar gitu kan, kayaknya gak mungkin deh. Jadi ya udah di JOMO aja gitu ya, kita gak tahu lah ya. Nanti kita bakal bahas teman-teman Pro 2 alasan kenapa sekarang makin banyak nih orang-orang yang udah aware dan juga ngerasa ya udah sih nggak apa-apa, kita joy aja of missing out ini gitu. Nanti kita bakal spill dan ngobrolin lagi, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kamu pernah nggak mengalami kesurupan? Dalam dunia psikologi, kondisi ini dikenal sebagai possession trance disorder. Kondisi ini terjadi saat seseorang mengalami perubahan kesadaran, seolah-olah dirinya dikendalikan oleh identitas lain. Tanda-tandanya bisa berupa perubahan suara, perilaku, hingga hilangnya kesadaran terhadap apa yang sedang dilakukan. Dan menariknya, kondisi ini sering dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti stres berat, tekanan emosional, kelelahan ataupun trauma. Dan selain itu, lingkungan sosial dan budaya juga punya peran yang besar dalam bagaimana kondisi ini muncul dan dipahami. Artinya, tidak selalu berkaitan dengan hal mistis, tapi bisa dijelaskan sebagai respon tubuh dan pikiran terhadap tekanan yang dialami. Yang terpenting, orang yang mengalami kondisi ini butuh penanganan yang tepat dan dukungan, bukan dihakimi ataupun ditakuti. Karena dibaliknya, ada kesehatan mental yang perlu kita pahami bersama.

0: Tesnya nasibnya wong miskin, dapet duit keluar maneh. Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, walah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi keto eyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki weng cili. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Spada, tentunya masih bareng Uut ya, yang tentunya bakal setia banget nih nemenin kamu, tapi cuma sampai jam 10. Nah teman-teman Pro2, kalau dipikir-pikir ya, sekarang tuh kita emang gampang banget buat tahu aktivitas orang lain, karena ya biasanya selalu diupdate di media sosial, apalagi buat anak-anak muda kayak kita ya, Gen Z istilahnya gitu. Baru buka Instagram aja tuh ya, misalnya nih ada yang lagi nikah gitu ya kan, ada yang lagi healing, ada yang lari kayak gitu, banyak gitu, atau ada yang lagi nonton konser gitu. Pokoknya banyak deh aktivitas-aktivitas yang udah direkam dalam media sosial itu, dan tanpa sadar kita tuh jadi ngebandingin hidup kita sama orang lain kayak gitu. Kayak wah, hidup buat ini asik banget ya, kayaknya siaran terus gitu ya kan. Ya mungkin mana tahu ada yang kayak gitu ya kan. Padahal teman-teman Pro2 belum tentu mereka itu mengupload semua cerita yang ada di hidup mereka, dan gak mungkin juga sih mereka bakal ngupload itu semua gitu loh. Nah, Jomo ini muncul karena banyak orang yang mulai ngerasa capek ngejar semuanya gitu ya. Gak harus selalu datang ke setiap acara gitu ya, gak harus selalu update tempat-tempat hits, dan gak harus selalu online biar dianggap eksis teman-teman Pro2. Kadang yang kita butuhin itu cuma waktu untuk diam sebentar tanpa harus mikirin apa nih yang lagi dilakuin orang lain kayak gitu. Dan ternyata itu tuh bakal bikin kepala kita tuh kerasa lebih ringan kayak gitu loh. Jadi misalnya nih, kalau orang lagi sibuk, orang lagi ada yang sibuk nonton konser, lagi sibuk lagi nikah gitu ya kan, apalagi kayak di usia-usia Uut ini gitu ya kan. Nah terus orang-orang juga pada sibuk pergi healing ke sana kemari, kayak ya udah sih biarin aja, everyone have their own journey gitu. Kayak ya udah, mungkin kita suatu saat nanti bakal kayak gitu juga, dan nikmatin aja hidup kita sekarang gitu. Jadi kita nggak takut untuk ketinggalan gitu. Tapi jangan salah ya teman-teman Pro2, Jomo ini juga beda tipis sih sama kebiasaan ngurung diri gitu ya. Ya mungkin harus diperhatikan lagi gitu loh, yang mana yang beneran joy of missing out, dan yang mana yang kamu tuh antisosial gitu, alias suka mengurung diri. Nah kira-kira gimana nih perbedaannya? Karena tipis gitu ya, setipis kesabaran Uut. Enggak sih, kalau Uut mah sabar banget. Nanti kita bakal ngobrolin lagi teman-teman Pro2, karena kita mau dengerin dulu nih satu lagu dari Martin Garrix featuring sama Toflo, ada Pressure.

0: Sos 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Fai, teman-teman Pro 2. Wow, siapa nih nanti yang mau pergi kencan bareng pasangannya gitu lah, mumpung sekarang hari Minggu ya kan, weekend lagi libur gitu kan, enggak ada salahnya nanti pergi ngedate gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah, nanti deh kita bahas-bahas ngedate ya, karena Uut pun enggak bisa pergi ngedate nih karena lagi siaran ya kan. Yang penting kita bahas ini dulu deh, ngobrolin lebih lanjut lagi seputar dengan Jomo ini alias Joy of Missing Out. Nah, teman-teman Pro 2, ada yang salah paham nih kalau Jomo ini itu tuh berarti nolak semua ajakan gitu ya. Padahal sebenarnya bukan gitu, teman-teman Pro 2. Kalau misalnya kamu tuh lagi pengen ketemu temen ya, jalan aja, ketemu aja gitu. Atau kalau kamu memang lagi pengen datang ke acara ya datang aja. Nah, tapi bedanya di sini, keputusan ini kamu bikin emang karena kamu tuh mau, bukan karena kamu tuh takut dibilang gak gaul atau karena kamu tuh takut dibilang kayak nggak asik gitu kan, atau kamu justru takut kalau kamu nggak pergi tuh nanti kamu ketinggalan cerita gitu, atau mungkin kamu juga takut kalau kamu nggak pergi kamu digibahin orang. Nah, teman-teman Pro 2, Jomo ini ngajarin kita tentunya buat lebih jujur sama diri kita sendiri. Kalau kita tuh emang lagi pengen pergi ya nggak apa-apa, kita pergi gitu loh, bukan berarti kita FOMO. Dan kalau misalnya kita nggak pergi pun juga nggak apa-apa, karena nggak semuanya yang harus kita ikutin kayak gitu ya kan. Kadang ada di mana momennya itu diri kita itu pengennya sendiri kayak gitu, atau kita butuh waktu untuk sendiri, atau kita gak mau pergi keluar gitu ya kan. Ya pokoknya pasti ada deh momen dimana kita tuh diajak orang tapi kita gak mau gitu, atau kita lagi gak mau mengikuti sebuah fenomena atau sebuah tren kayak gitu ya kan. Maksudnya kalau FOMO-FOMO ini bukan seputar pergi nongkrong aja ya kan, tapi juga kayak yang lagi viral gitu kan, misalnya fashion, kuliner. Nah, kayak gitu ya enggak apa-apa kalau kita enggak ngikutin kayak gitu. Yang penting kita jujur aja sama diri kita sendiri gitu ya kan. Misalnya nih, kalaupun tubuh kamu itu lagi butuh istirahat, ya udah istirahat aja gitu kan. Atau misalnya kalau kamu lagi butuh waktu sendiri, ya udah ambil aja waktu itu gitu kan. Karena enggak semuanya itu harus kita isi dengan hal-hal yang produktif gitu. Misalnya kamu juga FOMO sama orang-orang yang produktif gitu, kamu terus maksain diri buat produktif, nah itu jadinya toxic productivity. Nah, ini karena gak bahasa sehari-harinya Uut nih jadi belibet kan. Nah gitu teman-teman Pro 2. Nah, nanti kita bakal ngobrolin dikit lagi nih ya, ada satu hal yang mungkin perlu kita ingat soal Jomo ini, teman-teman Pro 2. Nanti deh dikit lagi ya buat bahas. Kita dengerin dulu nih satu lagu dari Dewa 19 featuring sama Firza dan Elo, ada Angin.

Nah, teman-teman produe, dari obrolan kita seputar dengan Jomo tadi, itu cuma jadi reminder kalau hidup kita itu bukan soal siapa yang paling banyak ikut tren, tapi siapa yang paling ngerti apa yang memang dia butuhin. Jadi sesekali gak apa-apa banget kalau misalnya kamu milih untuk bilang, ya kayaknya kali ini aku skip dulu gitu. Karena ternyata teman-teman produe, kehilangan satu momen itu belum tentu bikin kita kehilangan kebahagiaan. Dan kadang justru kita dapat waktu buat diri sendiri yang selama ini jarang banget dikasih kesempatan. Nah, teman-teman produa, itu dia pembahasan kita di Spada di 1 jam awal ini, dan nanti kita ketemu lagi di pukul 7 ya, tentunya di Spada yang kedua. Jangan kemana-mana, dengerin terus 94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.